88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Oh iya, katanya truknya mogoknya ini sejak semalam. Bu Rara tadi merambat di Jalan Siliwangi Kota Semarang mulai dari Simpang Hanoman sampai dengan Kali Banteng, ini truknya mogok sejak semalam informasinya. Kemudian juga Mbak Ika ngasih informasi maksud matur suwun untuk agenda pengalihan arus dalam rangka lomba padel Piala Wali Kota ya, 28 sampai 30 Agustus 2026 di Jalan Sumbing Kota Semarang. Bu Erna muntel di Jalan RM Hadi Subono Mijen ini. Oh, saya 15 menit loh ki masih muntel di sini. Di sekitar pertigaan Carmen, Jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang.
1: Ya seperti itu kan, munculnya setelah jam tujuan ya.
0: Pak Rosi Salik juga dari Bukit Semarang Baru menuju arah ke Kendal jam 7 lebih 5 lalu lintasnya lancar, cuma tadi sempat ketemu sama
1: laka
0: sepeda motor di depan SMP Negeri Brangsong. Oh tapi yang arah sebaliknya ya,
2: kesempatan di Brangsong
1: yang ke arah timur kan ya,
2: laka tunggal di depan SMP 1. Terima kasih.
0: Wah, oke, baik, matur suwun. Laka tunggal sepeda motor di Jalan Pantura Brangsong Kendal arah Semarang. Hmm. Oh, ini Pak Himawan ki. Pak Iwan ngasih informasi Brangsong arah Semarang tersendat cukup lumayan, mulai antre saja di depan Polsek Brangsong atau sampai dengan SMK Negeri 2 Kendal. Oke, ada informasi laka lantas melibatkan sepeda motor dan saat ini sedang dibantu oleh polisi di sana, makanya jadi agak rapat di Jalan Pantura Brangsong Kendal ya kawan, yang arah menuju ke Semarang, tepatnya di seberang Polsek Brangsong.

0: Ini selain Pak Iwan juga yang antre juga pasti ada beberapa toh.
1: Yang dari arah barat tentunya.
0: Yang dari arah Kendal. Yang
1: sedang terkendala di depan SMP 2 Brangsong.
0: Betul. Ada evakuasi laka lantas di kawasan Jalan Pantura Brangsong. Lakanya melibatkan apa?
1: Sepeda motor.
0: Betul sekali. Itu kemudian tadi mengenai yang pengalihan arus atau rekayasa Sumbing. Di Jalan Sumbing Kota Semarang, dampak ke jalan raya juga koyonnya enggak signifikan guys. Ini sekali lagi hari apa?
1: Hari Jumat.
0: Yes.
1: Dan itu juga meringankan beban jalan-jalan yang ada di sana nih. Karena
0: iya, kebetulan betul.
1: Jalan Sumbing adalah jalan tembus aja, jadi mungkin enggak begitu menyebabkan ketersendatan yang berarti.
0: Selama 3 bulan work from home setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, logbook histori caratan kita di Kelana Kota Pagi itu ya padat-padat pasti ya, cuma di border-border aja.
1: Pinggir-pinggiran yang mau masuk ke kota Semarang.
0: Pusat kotanya langsung los, blong, long, long, bleng, bleng, bleng.
1: Malah kosong. Santai dan nyaris-nyaris kosong ya.
0: Nah saat ini, hari ini, Jumat ini, yang sedang ada kepadatan di wilayah kota Semarang itu ada di Jalan Siliwangi, kota Semarang. Arah Kalibanteng.
1: Karena ada truk mogok ya.
0: Yes, karena ada truk mogok yang informasinya sejak semalam. Nah, selain itu, wilayah lain di kota Semarang lancar. Ini lancar.
1: Termasuk juga pertigaan berjajar 3, belum ada kabar. Hanya Hadi Subeno aja yang tadi dilaporkan
0: agak iya
1: tersendat.
0: Jalan Hadi Subeno.
1: Tapi itu pun setelah jam 7. Enggak kayak biasanya dari Gasik sudah. Jalan ini baru setelah jam 7 ada pergerakan.
0: Nah ini batas jalur yang lain kayak Pak Adi Nugroho melintas di Jalan Brigjen Sudiarto, Penggaron, lancar, Pasar Kempyang juga ramai, sudah ada polisi yang mengatur di sana. Ini situasinya di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang dengan cuaca yang cerah.
1: Cerah sekali.
0: Hari ini betul, cerah, lancar, semua bisa nengkepol pokok men. Belum ada dampak ke lalu lintas signifikan sih Ngawarasika. Di apa di rekayasa jalan yang sedang dilakukan di Kota Semarang di kawasan Sumbing Kota Semarang pagi hari ini.
2: Anak Kota Rasika.
0: Kawan di 6953.
3: Selamat pagi kawan Rasika, ini saya Agus menginfokan untuk arus tol dari Krapyak menuju Jatinggaleh lancar ya, pemeliharaan jalannya mungkin diberhentikan sementara dulu.
1: Oh, diberhentikan sementara.
3: Alhamdulillah lancar. Terima kasih sekian.
0: Sebentar, kalau Pak Agus lewat di sana kenapa harus ada mungkinnya? Lah, jalurnya masih menyempit Pak, tapi Pak Agus, SAP. Maksudnya ketika lewat di sana kan berarti sudah cetok welo-welo toh, tidak prediksi toh.
1: Sudah kelihatan jelas.
0: Tapi jalurnya masih menyempit, Pak. Agus, yes, tapi teruslah kalau bagi kamu rasa
1: volumenya lancar. Volumenya yang berkurang
0: berarti. Ya kali ya, volumenya berkurang kali ya.
1: Hari Jumat.
0: Pak Resep Afriti ya.
1: Pagi sampai mana nih?
0: Pak Resep tadi antri berapa lama Pak di Jalan Siliwangi?
1: Siliwangi ya. Kok diam aja.
0: Nih, rapat banget toh. Kalau tadi Bu Rara sih merambatnya mulai dari sebelum pertigaan Hanoman tuh sudah padat banget infonya.
4: Di Jalan Siliwangi Kalibanteng itu ketersendatannya mendekati TL Hanoman Mas Yuda, cuman masih mengalir ya pelan-pelan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Tadi jam 7 kurang itu masih sekitar 5 menitan Mas, enggak sampai
0: 10
4: menit.
0: Mas. Oh, berarti merambat ya, tidak macet toh.
1: Masih jalan lah ya.
0: Walah ya, wes syukurlah tak kira tuh literally sampai bikin macet kayak lo. Infonya ya wes, berarti tadi Pak Budi SW juga antre di Tol Semarang ya. ABC 5 menit. Kemudian Pak Resep Afritia merambat di Hanoman sampai Kalibanteng juga 5 menit. Wes monggo Kang Waraska mau lewat mana?
1: Sesuai kebutuhan aja lah.
0: Iya betul kan, kalau posisi Anda sampai di simpang Krapyak Kota Semarang meh lurus yo podo antriannya kurang lebih 5 menit 10 menitan belok menuju tol ya, juga 5 menit 10-an wis podo levelnya Kawan Rasika. Silakan tindakan.
1: Lewat mana? Monggo.
0: Nah tadi kalau Bu Erna bilang 15 menit belum lolos RM Hadi Sumbono Mijen kan, Pak Tom katanya 30 menit.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika. Pagi. Melaporkan dari area Mijen, tepatnya di depan Taman Mijen, arah Keboja atau arah Kecangkiran. Ini ada ketersendatan lumayan panjang dari Kecamatan Mijen, mungkin itu simpulnya sampai di pertigaan Gunung Pati Cangkiran. Dari tadi ada dua ambulan arah Cangkiran dan arah turun ke BSB barusan lewat. Ini dari tadi saya sudah berhenti sekitar hampir 10 menit. Belum gerak sama sekali, mungkin ada insiden. Begitu laporannya, terima kasih.
0: Wah, resumen sampai 15 menit, 30 menit, ya kudunya sih memang ada kejadian ya.
1: Biasanya sudah biasanya. Ada tanda-tanda itu.
0: Lah tadi ada Bu Erna bilang antri sudah 15 menitan lebih, Pak Tom juga katanya 30 menit kok belum lolos jalan RM Hadi Subono Mijen nih infonya. Ya wis terus. Jadi untuk saat ini terjadi kepadatan arus lalu lintas ya kawan Rasika di jalan RM Hadi Subono Mijen, indikasinya pasti ada insiden sini. Nek somone sampai puluhan menit kayak gini ada antrian di sana. Yes, matur suwun infonya Pak Tom sama Bu Erna tadi ya, yang melintas di jalan RM Hadi Subono Mijen dengan antrian yang cukup signifikan pagi hari ini. Nanti kita buka-buka lagi informasi dari kawan Rasika yang lainnya. Pak Agus Trioko, Pak Agus Trioko ketemu sama truk yang mogok di Nasmoko Karangjati ya. Soalnya kok informasinya sudah mulai ada kepadatan.
6: Mas Yud, itu depan Nasmoko ya, pulau itu yang arah Karangjati itu. Tuh, parkir ke Watangan, truk gede-gede. Tapi yang kanan kayaknya itu trouble. Karena sudah dikasih tanda rubber cone. Jadi kayaknya tidak sengaja parkir itu karena bermasalah, sehingga harus berhenti di situ. Lumayan tersendat tadi, mulai dari tanjakan Lemahabang itu sudah mulai tersendat. Karena itu mas, lepas itu lancar jaya. Oke mas, kita lanjut ke arah Bendungan Jeregu.
1: Siap.
0: Selain Pak Agus Trioko, Pak Anto ini yang lagi antre di sana. Di tanjakan Lemahabang, antre karena ada truk mogok. Sebelah kanan ada truk macet, ya, sebelah kiri trouble. Ada truk parkir. Ya, sama kayak atensinya Pak Agus barusan, toh. Ya, Pak Tursun ya.
1: Ada dua truk
0: di sana. Ya. Dan antreannya juga kurang lebih, Pak Anto bilang cuma 5 menit saja. Ya, berarti 5 menitan kabeh ini laporan antreannya. Jalan Siliwangi antre kurang lebih 5 menit. Tol Semarang ABC, Krapi arah Jatinggalah ya 5 menit. Lemahabang sampai dengan Nasmoko ada truk mogok ya 5 menit.
1: Nek dijumlah ya berapa menit?
0: Emang ada kira-kira yang lewat 3-3 lokasinya?
1: Enggak lah, enggak.
0: Yo.
1: Satu lokasi, 5 menit. Karena ini hari Jumat ya 5 menit itu sudah termasuk lumayan lah.
0: Yes, betul sekali. Nah itu ya kawan, 3 lokasi yang jadi perhatian di Kelana Kota pagi hari ini. Kalau Anda merasa Anda tidak lewat situ, jalurnya berarti masih lancar santai. Saja. Santai. Bu Nini Herawati.
1: Halo, gimana nih?
7: Kok diculik piye to Bung Jamal ora bakalan jare Mas Yuli sama Mbak Greta nih nyulik aku ki rugi yong. Jajane akeh, mangane akeh, angsurane akeh, bola. Wah, nombok sing nyulik. Pegah-pegah pokoknya sing nyulik.
0: Barengan nih Yuli sama Greta iku nek kebon nek cicilane akeh.
1: Ning lak anu nek danane akeh ngono
0: itu. Amin. Amin. Amin. Pak Isnan. Nah ini Pak Isnan menuju ke Bawen juga tapi beliau masuk tol, makanya tidak ketemu antrian di Lemahabang, tidak ketemu antrian di Karangjati ya dan sekitarnya. Ini sudah sampai Bawen lancar lewat.
1: Bawen punya kelihatan dan mendungnya kok anu ya. Mengerikan ini apa namanya kayak ada kayak
0: kok mendung biye toh
1: apa jenenge awannya itu kok kayaknya suasananya tuh misterius menyambar di atas gunung bagaikan petir yang berwarna putih.
0: Ya terus kita masuk ngono ta ke orang klimak
1: menyebabkan mata terasa pedih dan hati terasa teriris karena tanggalnya udah tua. Untung hari Jumat.
0: Dalani lancar WFH. Orang metu BBM, orang metu tol.
1: Semua gembira, semua menyambut dengan mata terpana.
0: Jumat, oh Jumat. Iya kita kayak bikin puisi Jumat gak sih?
1: Jumat, oh Jumat, hari penuh berkat. Di mana-mana, di sini dan di jalan raya.
0: Harimu adalah hari terindah bagiku karena aku bisa bekerja dari rumah.
1: Harimu adalah hari buat kita semua untuk bergembira sejenak melupakan hari lainnya.
0: Meski TPP-nya dipotong sekian persen, tapi aku suka hari Jumat. Karena Jumat bekerja bersama keluarga di samping kanan dan kiriku.
1: Iya, jangan selalu pikirkan harta, jangan selalu pikirkan uang. Karena semua itu akan menjadikan kita semakin pusing kalau terus kita pikirkan.
0: Jumat, oh Jumat. Jumat.
1: Apa nih? Jumat. Katakan kepada dunia, hari Jumat perlu dicontoh hari lainnya. Supaya WFH dari Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis,
0: dan juga Jumat. TPP-nya dipotongnya tambah akeh dong, nek soalnya WFH-nya tambah akeh.
1: Jangan pikirkan TPP, pikirkan yang lainnya. Kita bersama keluarga di setiap harinya. Monggo dipikirkan.
0: Oh Jumat, betapa aku cinta padamu hari Jumat. Tidak ada hari lain yang aku cintai selain harimu, Jumat, oh Jumat.
1: Jumat, Sabtu, dan Minggu, mari kita bersama keluarga. Senin, Selasa, dan Rabu, kita juga bersama keluarga. Ada panopoi.
0: Ini pokoknya antriannya dari tadi mengutak kuplek di Tol Semarang ABC, Siliwangi, Tol Semarang ABC, Siliwangi, Tol Semarang ABC, Siliwangi, wes ublek-ublek di situ terus ya, karena memang lokasinya masih
1: lagi ada trouble.
0: Di situ aja masih ada kendala. Ini ada Pak Triwijanarko juga lagi antre nih di Jalan Siliwangi.
8: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
8: Infonya dong, ini di exit Tol Krapiak menuju Kalibanteng kok sudah macet banget, ada apa ya?
0: Oke, udah terjawab ya, berarti ada truk mogok di depan di sekitar Bulog Kalibanteng. Pak Enggal.
9: Pagi, Mas Yuda, Mas Jamal. Ini ya, pertigaan Limbangan Boja macet ya. Itu ada ini ya, Tugu Kuda dan Nyi Pandan Sari. Itu ikonnya Boja. Ini saya mau berjalan ke arah Dieng ya, Mas Yuda, Mas Jamal. Jalurnya gimana? Saya lewat Batang Pekalongan via Paninggaran.
0: Wah, Batang Pekalongan.
9: Kalau mau mampir ke Kali Bening dulu. Sun, Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Oke.
1: Okay. Anda nih yang lewat sana satu-satunya nih.
0: Iya.
1: Jadi kita sulit untuk ditanya laporannya.
0: Iya, betul.
1: Depannya itu belum ada yang lewat sana.
0: Cuma Pak Rizky Septa Al-Fajar katanya sudah sampai Pekalongan katanya. Coba kita buka informasinya deh. Ya, untuk update-nya sekarang sudah sampai Batang, lalu lintasnya lancar, cuaca cerah. Muatanku pagi ini agak berat loh pun, sekitar 4 ton, jadi perjalanannya nggak cepat biasanya. Ini dari Kaligawe, Kota Semarang, sudah sampai Pekalongan di Pos Ponolawen. Sepanjang 110 km perjalanan pagi ini lancar. Tapi lewat Pantura ya. Pantura sepanjang Kaligawe, Kota Semarang sampai Ponolawen, Pekalongan. Wah, mantap.
1: Jalur panturannya loh, Pak.
0: Hanya satu kata, lancar. Semarang sampai Ponolawen, Pekalongan. Nah, tadi informasi yang di Kendal, yang merambat di kawasan Brangsong, itu karena ada truk, ada evakuasi laka melibatkan motor ya, kawan Rasika. Yang mungkin sekarang Anda sedang mengalami proses antrean.
1: Evakuasi di sana.
0: Betul. Di Jalan Pantura Kendal menuju arah Semarang, tepatnya di Brangsong, itu sedikit merambat karena ada evakuasi laka melibatkan sepeda motor. Informasi pantauan sementara tunggal. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat. Pak Didik Sigit Setiawan.
10: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika.
1: Pagi, Pak.
10: Pagi ini saya perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang ya. Ya, Gunung Pandi saja, tapi pagi ini saya baru sampai di Universitas Ngudiwalu ya. Lalu lintas masih terpantau ramai lancar saja di kedua arah. Tadi di Samban University juga sudah slow karena sudah pada masuk ya. Pas. Itu update-nya dan cuacanya cerah sekali di pagi hari ini. Gitu. Bu Nini, hati-hati ya Bu Nini, aja ngono aku nek diculik lho. Jamal dan kawan Rasika, kalau Jumat agak lenggang itu pengaruhnya apa ya dengan WFH-nya para pegawai itu? Kalau mereka yang bikin macet berarti pegawai-pegawai kita lebih kaya daripada kita.
0: Amin. Pak Tereswan infonya Pak Didik Sigit Siawan kira ketemu kepadatan atau enggak ketemu apa-apa nih?
1: Kok melenggang terus?
0: Lenggang terus aja ki koyone perjalanannya. Cuma untuk di koridor Semarang Karangjati atau Semarang Bawennya ada truk mogok di sekitaran Nasmoko Karangjati arah ke Bawen ya. Jadi yang pada merambat di tanjakan Lemah Abang nih karena ada truk mogok.
1: Ada dua ya di sana ya. Satu mogok yang satu berhenti.
0: Kanan mogok kiri parkir wes. Jadi Anda lewatnya cuma di tengah-tengah tok kuwi.
10: Banyak. Lancar-lancar saja, Mas. Aku tidak menggalba kemacetan ini.
0: Ya, wes kalau gitu syukurlah. Hmm. Enak toh hari Jumat toh?
1: Kandani yo.
0: Jumat. Oh, Jumat. Baleni mana?
1: Wes diseneni Pak Bowo.
0: Pak Jack. Napa Pak Bowo?
1: Pusine terlalu panjang kata gitu.
0: Oh, Pak Bowo Arta lagi denger kita toh? Ah, malu ah, enggak mau, aku malu.
1: Pak Bowo Arta tuh ketawa-ketawa.
0: Pak Bowo suruh olahraganya sana, jangan dengerin kita, ah malu ah.
1: Wes sampai kantor iki.
0: Pak Jack. Nah, iki jalan Ciliwang ini ya.
11: Loh, ini situasi di pertigaan Hanoman ya.
0: Waduh, nah,
11: lampu merah dua kali ini, yang depannya enggak berani masuk. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Ini di pertigaan Hanoman Jalan Siliwangi itu nggak ada petugasnya mas, yang ada tuh pengatur jalan tidak resmi. Saya mau lanjut nganter ke sekolah Eksi Jatingaleh, kondisinya bagaimana?
1: Eksi Jatingaleh.
0: Eksinya sih nggak kenapa-napa ya mas.
11: Jam 7 menit keluar dari tol ABC udah sampai di PLN, udah ada proyek, belum ada mungkin. Belum ada proyek yang di
1: eksit
11: jatik. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Tadi yang di Manyaran juga lancar berarti Pak Jack.
1: Pas di sana pas lancar kemarin.
0: Iya wis kalau gitu syukurlah lah. Pak Wawan selamat pagi. Kepadatan di Jalan RM Harjubedo Mijen Kota Semarang sudah tembus Terminal Cangkiran Masjid Mas Jamal. Ini masih antre di pertigaan Terminal Cangkiran. Eh buset.
1: Pertigaan Arah Gunung Pati itu ya.
0: Udah sampai pertigaan Terminal Cangkiran
1: jam 7.
0: Tadi sekian. Informasinya sih indikasinya tuh ada insiden Kawan Rasika pasti di pertigaan sekitar pertigaan Karmen Mijen. Entah mungkin insiden atau mungkin ada agenda kali ya.
1: Ada apakah
0: atau ada belum apa ada, belum ada yang ketemu soalnya mengingat informasinya kok masih macet-macet saja, terutama yang dari arah atas itu dari Cangkiran sampai dengan Cimpulnya itu tadi di sekitar ya Karmen, lalu juga pertigaan Mijen, pertigaan Kota Semarang di sana. Jadi simpulnya di sekitar itu kawan, dan informasinya berarti dua arah.
1: Rame banget di sana yes. Pagi hari ini didominasi sepeda motor.
0: Rame banget dominasi sepeda motor, dan ini jalannya dari fotonya Pak Wawan ini loh. Bener-bener kebiak, kiwo tengennya kebiak ya, ngunci makanya. Pasti ada insiden sih pasti sih. Cuma insidennya apa dari beberapa grup lalu lintas kan juga belum ada report ya betul.
1: Dari sana.
0: Berarti kalau Marasika mending belok kanan aja po.
1: Ya lewat Gunung Pati atau lewat nanti
0: atau lewat Kali Getas. Tapi Kali Getas kalau jalan RM Harjubedo sebenarnya kayak gini juga Kali Getasnya pasti akan duar menyala ya guys.
1: Iya mending lewat Gunung Pati langsung aja nanti terus Krio langsung lewat Greenwood ya.
0: Soalnya kok infonya sudah 20 menit, 30 menit ya Kawan Rasika antriannya di Jalan RM, Harjubedo Mijen, Kota Semarang.
1: Coba kita tunggu info dari kawan-kawan yang saat ini lagi ada di sana.
0: Pak Agung nih juga lagi antre.
12: Pagi Mas Yuli, Mas Jamal. Ini saya dari Mijen ke arah Boja ya, tersendat itu mulai dari pintu 2 Jatisari atau pintu selatan Jatisari. Kalau saya lihat yang dari arah berlawanan isinya yang lewat cuma motor ya. Kurang tahu nih di depan ada apa.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mobil nggak ada yang lewat, ini ada indikasi apa gitu.
0: Lah iya, dari pantauannya Pak Agung toh. Ya,
1: bisa lewat ini.
0: Di Pak Budi juga ngasih informasi di pertigaan Cangkirannya. Wah ini benar-benar macet ini. Macet ini. Bukan istilahnya ya, bukan padat lagi ya. Macet ini di jalan arah dari sebelah Jakarta.
1: Sudah, dominasi motor semua.
0: Makanya. Oke, mantap sekali informasinya ya Pak Agung, Pak Budi untuk informasi jam 7.30 di Jalan RM Harjubedo Mijen Kota Semarang. Pak Rizky Gotek, situasi Jalan Gombel Lama pagi hari ini Mas, foto dari bawah ke atas ini.
1: Wah.
0: Yang dari bawahnya sudah dilakukan pengaspalannya sudah mulus katanya Pak Rizky Gotek
1: ya. Pagi hari ini.
0: Wah. Pak Ida. Budi Adi Prayogo.
13: Jamal mau ke Bandara Ahmad Yani enaknya lewat mana ya? Mohon infonya.
0: Oke.
13: Okay. Dari Ungaran.
0: Oh, dari Ungaran. Tol saja, tapi keluar di Muktiharjo.
1: Nanti keluar Muktiharjo langsung masuk ke
0: arteri Sudarso wis sampai dengan bandara. Betul. Nah, karena di keluar Krapyaknya masih ada truk mogok. Lalu ada Pak Kiswo.
14: Oke, ada informasi laka lantas dari
0: arah barat. Oh, ini Pak Kiswo ngasih info di sekitaran Karangjati, betul sekali. Di depan Asmoko Karangjati arah Bawen ada truk mogok ya. Lalu lintasnya merambat mulai dari tanjakan Lemah Abang. Sementara itu dulu, nanti kita update lagi sudah jam 7.30 tetap di Kelana Kota. Informasi ada 4 lokasi yang jadi perhatian pagi hari ini. Jalan Siliwangi arah Kalibatek ada truk mogok dia di Kota Semarang. Lalu yang kedua di Tol Semarang ABC kilometer 423 ada pemeliharaan jalan. Lalu di kawasan Lemah Abang awal Rasika ada truk mogok. Di depan Asmoko Karangjati persis, makanya lalu lintasnya merambat. Kemudian satu lagi di jalan RM di Jebono Mijen, Kota Semarang, yang antreannya sampai 30 menit, 20 menit, Kawan Rasika. Belum ada penyebabnya, sedang kita cari tahu ya. Ada apa di jalan RM di Jebono Mijen, Kota Semarang ini. Soalnya kok analisa dari beberapa kawan, ada yang macet dua arah, ada yang macet satu arah tapi jalur sebaliknya kosong.
1: Ada yang ngunci.
0: Ada yang ngunci, betul sekali.
1: Di pertigaan arah Gunung Pati.
15: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
16: Rasika FM.
17: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
18: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
17: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
18: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
17: Tapi aman pora kuwi Kang.
18: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
0: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
16: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
19: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
20: Baik guru.
19: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
20: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
19: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
20: Aduh guru,
19: kamu kenapa?
20: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
21: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan, tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen bangkit, Kajen jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Rasika FM.

0: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
1: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
2: Tapi situasinya saat ini sudah mulai terurai, terutama yang tadi ketersendatannya sampai dengan pertigaan Cangkiran.

0: parannya.
1: Ya maksudnya aku tahu ya ini judulnya Angin Malam, tapi video klipnya kok yang isine cewek ayu, ayu kanginan wis ngono tok sepanjang dan awal sampai akhir.
0: Dan suasana belakangnya juga peteng, berarti angin malam.
1: Aduh, cewek, iya bener. Ada cewek ayu ya, apa menjap, menjap ya, menjap, menjap pose ayu-ayu ngono sembari kanginan-kanginan wis ngono tok video klip dari awal sampai akhir dan mengi.
0: Tahun 90-an.
1: Nah, wis ngene kita ki video klipnya ket mau.
0: Tahun 90-an kayaknya ini video ini dibuat ya.
1: Oh iya, kok kamu tahu?
0: Sebelum beliau wafat ini tahun akhir-akhir karir dari Bruno Ipe Siliman. 90-an itu. Berapa gitu.
1: Oke.
0: Okay. Angin Malam.
1: Ini dia. Untuk menemani Anda semuanya berkelana di pagi hari ini, tapi aku munculkan Angin Malam. Update Bu Heni Novi, selamat pagi. Dari Salatiga menuju kawasan Industri Candi bagaimana? Lancar saja. Karena tadi di kawasan Kerapyak yang tersendat itu yang arah Kalibanteng Ngawarasika.
0: Untuk arah Bu Heni Novi lancar.
1: Kalau Bu Heni Novi lancar. Exit tol Kerapyak lancar ya. Nah, ini juga cukup banyak soalnya pertanyaan exit tol Kerapyak, exit tol Kerapyak. Exit tol Kerapyak lancar. Exit tol Kerapyak lancar. Yang tersendat adalah di Jalan Siliwanginya Ngawarasika yang arah Kalibanteng. Sampai saat ini ya, exit tol Kerapyaknya ya soalnya kemacetannya kok sudah sampai pertigaan tol Kerapyak. Nah, kalau sudah sampai pertigaan tol Kerapyak biasanya Drawasi. Yang keluarnya juga ikut antre wong kendaraan yang mau kemasuk Jalan Siliwangi jadi ikut terhambat.
0: Tapi lancar sudah pagi hari. Mm-hmm,
1: betul sekali.
0: Termasuk yang di sana di Sebenon juga sudah lancar, ajib ya.
1: Jalan Armas Jemeno, Mijeni ya.
0: Tadi dilaporkan tersendat ngunci, tiba-tiba sudah lancar kembali.
1: Kemudian ada Pak Andika, 722 sampai traffic light Kalipucang lancar, 748 sampai Bundaran Ngabul Jepara juga, Semarang Jepara kesimpulannya lancar, gak ada caratan. Kedua arahnya, tidak ada hambatan berarti. Pak Agus Rianto, selamat pagi, salam pagi, Jumat berkah. Semoga perjuangan kawan-kawan dan semua aliansinya tetap suci dan tidak rusuh, serta amanah sesuai tujuan utama para pejuang rakyat Pati. Surabaya dan Suramadu cerah, lalu lintasnya ramai lancar dari tol Gunung Sari sampai tol Perak, Kenjeran Surabaya. Mantap.
0: Dari Jawa Timur.
1: Nah, terus pun. Pak Muhammad Arifin menginfokan perjalanan dari Pekalongan ke Semarang sedikit tersendat di depan SPBU Subah. Ada evakuasi angkot terprosok ke selokan. Waduh. Angkot terprosok ke selokan. Oh ya bukan angkot lah ya, mini
0: Prona.
1: Kalau bukan Prona juga. Bis engkel. Ya kan?
0: Bukan daerah sana ya.
1: Betul sekali. Ini tepatnya di daerah Jalan Pantura Subah. Di Jalan Pantura Subah arah menuju Semarang ada
0: sedang ditarik
1: bus, ya. Bus satu pintu itu loh, bis yang cilik-cilik satu pintu itu loh Kawarasika. Nah, itu sedang evakuasi untuk ditarik, informasinya truk terperosok Kawarasika di Jalan Pantura Subah arah menuju ke Semarang. Itu update-nya kawan di Jalan RM Hadi Sumbono Mijen, katanya sudah mulai terurai ki. Menarik ya. Menarik banget, coba tadi yang ada di sana ada Pak Agung.
2: Mas Yuda, Mas Jamal, saya dari Mijen ke Rahboja, lanjut belok kiri ke Gunung Pati ya. Dari awal saya tersendat tadi sampai pertigaan itu tidak ada apa-apa Mas Yuda, tapi merambat terus. Tadi saya sempat simpangan juga dengan sopir truk, saya tanya di depan ada apa, dia juga bilang tidak ada apa-apa.
1: Okay.
2: Saya tersendat mungkin sekitar merayap 15 menitan ya. Sun, salam sehat selalu untuk semuanya.
0: Terima kasih.
2: Tadi saya di WA teman itu katanya ada truk mogok Mas Yuda. Cuma mogoknya di mana kurang jelas.
1: Enggak kepantau juga ya.
2: Saat saya lewat tadi memang sudah mulai terurai sih.
1: Oke. Okay. Ya pantas enggak ada apa-apa tadi ke laporan kawan-kawan sejak tadi juga melaporkan hanya macet-macetnya saja ya.
0: Di sini rame tiba-tiba ya. Hilang sendiri atau lancar sendiri ya.
1: Unik banget di Jalan RM Hadi Sumbono Mijen di Kota Semarang pagi hari ini. Ya wis itu yang Kawarasika, ada perkembangan baik di Jalan RM Hadi Sumbono Mijen di Kota Semarang ya, karena lalu lintasnya sudah mulai terurai dan kepadatannya berarti murni karena volume kendaraan saja. Yang tambah menyala ya Jalan Siliwangi ki, wah nek wis sampai Kerapyak ngene ki ya wis mesti bentar jauh. Lagi akan berimbas ke exit tolnya biasanya lah ya. Ming terima terkemogok loh.
0: Ya memang itu penyebabnya kok. Ming terima terkemogok.
1: Maksudnya mogok ya lo, bukan yang istilahnya ya laka atau terguling atau opong. Nanti lo mogok.
0: Apa
1: posisinya. Emomo Geogoka Mogo.
0: Posisinya enggak mengenakan banget di sana, sehingga mundurnya mundur ketersendatannya. Sampai berapa menit terakhir? 30.
1: Belum ada informasi sih yang terakhir sih, cuma informasinya Pak Himawan tadi sudah sampai kargo. Sudah sampai gudang ekspedisi di sekitar Krapyak.
0: Wah, ya lumayan.
1: Lah makane. Menyusuri jalan raya di Sentral Java bersama Rasika. Rasika kelana kota. Pak Wahyu, selamat pagi.
3: Apabila lihat Fortuner ini K11 85 NG di soto sini setelah pom Bakung atau pom Bukurame, itu saya Pak Jeklakson atau mampir sarapan bareng nggak apa-apa.
0: Nah,
3: ini Bapak Andika.
1: Dicegat. Oh, iso kayak ngono.
0: Lagi meh nawari Pak Andika, Pak Andika malah bablas.
1: Lah ya wis sibuk beliau yang nggo rombongan akeh kok.
0: Soto Bakung. Bakung.
1: Selancar ya, Semarang Jeporo mantap. Kita geser dulu, ada Pak Wawan Sasuke nih soalnya menanyakan godong undaan, karena undaan informasinya akan ada kegiatan pemeliharaan jalan kan. Nah, bagaimana pantauan jalannya, coba kita cek informasi dari Pak Wawan.
4: Selamat pagi Kiamat Rasika, selamat pagi Yuda, Pak Jamal. Melaporkan kondisi lalu lintas dari kawasan Kota Kudus menuju ke arah Kelambu. Saat ini perlu saya sampaikan di Bundaran Simpang 7 Kudus ya, ada event di dalam alun-alun. Kemudian hati-hati untuk kawan Rasika yang melempati di sisi selatan alun-alun ya, ada sekitar 5 atau 6 genset tadi di mepet dengan trotoar alun-alun ya. Okay. Jadi hati-hati untuk kawan yang melintas di sisi selatan. Kemudian untuk pengecoran di dua titik di kawasan Undaan, yang pertama di Undaan Tengah, tepatnya di Gang 1, 2, dan 3 Undaan Tengah, terpantau ramai lancar. Proses saat ini baru proses pembersihan material yang telah dibongkar ya. Kemudian yang kedua di kawasan Medini Undaan Kidul, terpantau sudah fase proses pemadatan atau pembuat dasaran. Demikian dilaporkan, lalin terpantau ramai lancar, antrian di kawasan Undaan hanya sekitar 100 meter saja. Menuju ke kawasan Kelambu dan nanti akan diupdate di jalur Timur Tengah. Matunut.
1: Oke baik, mantur suwun Pak Wawan. Update di godongnya ya Pak. Bagaimana? Walaupun sejak hari pertama sampai kemarin yo merambatnya masih pendek-pendek aja sih untuk pagi hari ya.
0: Lewat godong apa belum nih?
1: Masih sampai Kelambu. Masih
0: sampai Kelambu, hampir.
1: Hampir ya. Oke, Pak Diki Harmanto.
5: Pagi Kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan pagi perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 7 lebih 20 menit sudah sampai Sayung, tepatnya di HIT. Cuaca cerah, lalinnya los. Yo hari Jumat los dan pokoknya. Terima kasih.
6: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
7: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rekening koordinator Aliansi Masyarakat Padi Bersatu Supriyono alias Botok diaktifkan kembali oleh Bank Mandiri. Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan memastikan pengaktifkan kembali dilakukan setelah kepolisian menyelesaikan proses konfirmasi data nasabah. Bank Mandiri juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang muncul di masyarakat. Sementara itu, Dikrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Himamudin menjelaskan penundaan transaksi dilakukan untuk melindungi data pribadi nasabah dan para donatur serta mencegah potensi penyalahgunaan data dan kejahatan siber. Setelah proses konfirmasi selesai, kepolisian menyarankan akses perbankan Supriyono kembali dibuka. Bank Mandiri kemudian memproses pembukaan blokir sehingga aktivis Padi tersebut dapat kembali mengakses dananya. Kabupaten Padi menjadi sorotan nasional menyusul keberangkatan sejumlah warga ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus. PLT Bupati Padi Risma Ardi Chandra menghimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan kondusivitas daerah. Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif penting untuk menjaga perputaran ekonomi, UMKM, serta menarik investasi ke Padi. Chandra menyebut masa Aliansi Masyarakat Padi Bersatu atau AMPB ke Jakarta untuk menyampaikan sejumlah tuntutan di depan gedung DPR RI, di antaranya mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Chandra mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga situasi Padi agar tetap aman, tenang, dan terkendali. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Sampai dengan jam 8 pagi ini Kawarasika, wah semakin ramai di Jalan Siliwangi Kota Semarang ya Kawarasika. Jadi ada truk mogok yang informasinya sejak kemarin sore Kawarasika. Kemarin sore kondisinya juga kayak gini. Kok enggak malah do cerita sore. Jadi jadi pagi hari ini sejak tadi kita mulai jam 6 Kawarasika, itu memang sudah ada laporan truk mogok, cuma dari jam 6 jam 7 antreannya masih oke. Jam 7 sampai jam 7.30 mulai. Juga masih oke. Jam 7.30 sampai 8 nah itu udah mulai itu. Mulai duar-duar antre macet ada apa
1: nah, mulai padat ya,
0: udah mulai padat. Apalagi tadi dimulai dari informasinya Pak Hima, dari informasinya Pak Iwan Kendal. Pak Iwan Kendal itu tadi yang jam 7.30 tank langsung ngasih informasi kepadatan sudah sampai gudang logistik di sekitar Krapyak. Ya wes itu batasnya mulai dari situ sampai dengan sekarang semakin ramai antrian yang terjadi di Jalan Siliwangi yang semakin mengular dan semakin banyak juga toh laporannya. Krapyak, kali banteng, krapyak. Nah ini ada truk mogok ya Bapak Ibu semua sejak semalam info nih. Makanya lalu lintasnya bisa sampai sepadat ini sampai dengan Krapyak ketersendatannya yang arah kali banteng.
1: Hanya karena truk mogok.
0: Ada truk mogok. Sementara kalau untuk arah keluar eksit tol Krapyaknya sih masih oke ya Kawarasika, dari beberapa informasi yang kita dapatkan di jam 8 pagi ini. Tadi masih ada atensi di bawah jam 8, coba kita buka infonya dulu deh. Mohon maaf ya Kawarasika semua, tapi secara umum jalurnya sudah terjawab kok. Yang terutama lokasi-lokasi yang padat ya, lokasi-lokasi yang jadi sorotan sejak tadi jam 6 pagi.
2: Pertigaan Cangkiran Mas. Untel. Kunci kelihatan ini Mas.
0: Nah ini tadi waktu lagi puncak-puncaknya ya.
2: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi Kawarasika semua. Ternyata di pertigaan Cangkiran hanya kepadatan aja karena efek dari mungkin Pak Karmen

0: yang ke arah kota Semarang tersendat sampai nyambung sampai pertigaan Cangkiran, jadi membuat di pertigaan Cangkiran nyundel. Untuk lolos di pertigaan Cangkiran aku kena 8 menit lebih sedikit. Gitu ya, harap bersabar. Itu yang mau ke arah Gunung Pati, kalau ke arah kotanya nggak tahu, pasti lebih panjang pasti. Kan nyambung sampai Pak Karmin tadi. Gitu informasinya.
1: Oke, matur suwun. Informasi lah. Tadi pertanyaanku Pak Eko Anca, ada berapa lama? 30 menit juga kayak kawan-kawan tadi?
2: Atau kurang?
1: 20 menit atau kurang? Atau
2: kurang. Gimana nih tadi?
1: Pak Warno?
3: Sudah Mas Abel. Salam sehat.
2: Salam sehat, Pak.
3: Asli nih, aku yo WFH lagi, Mas. Tapi yo biar menengi, tetap kudu mangkat neng kantor.
2: Nah, bisa.
3: Menyusuri jalan Barito, Mas. Lalu lintas aman lancar.
1: Terus nah kan gitu, kalau perintahnya Pak Gubernur Ahmad Lutfi yang WFH tapi tetap harus standby kan,
2: di rumah tetap standby itu. Dan juga tetap dengan peralatan untuk bekerja.
1: Oh ini tadi Pak Eko Chandra antrenya cuma 8-10 menitan aja katanya. Oh sumbil Pak, padahal tadi antrenya sudah 15-30 menit loh. Ini ya syukurlah kalau gitu
2: lebih cepat.
1: Nah, iya makanya. Oke oke, matur suwun Pak Eko Chandra. Satu lagi tadi yang masih di bawah jam 8 ada Pak Romi Pratama.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat menginformasikan pagi.
4: Tadi kami dari arah Boja menuju Mijen jam 6.40 itu macet itu dikarenakan itu sih Mas. Kalau ke kiri arah Metese, ke kanan itu arah Pak Karmin yang Soto Sawah itu Mas. Itu kan memang langganan macet ya. Terus tadi itu juga ada truk pasir yang mogok, jadi arah dari Mijen menuju Bojo itu agak tersendat Mas. Tapi untuk saat ini saya kurang tahu ya Mas ya, apakah ada kejadian lagi di situ atau bagaimana, saya kurang tahu. Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih. Untungnya tidak ada kejadian tambahan lain ya, sudah mulai terurai kepadatan arus lalu lintasnya ya, yang tadi sempat macet panjang, bahkan rekornya tadi Pak Tom ya 30 menit. Kemudian yang kedua ada Bu Erna 15 menit, Pak Agung Yosomo 15 menit sama merambat kawan, dan saat ini sudah mulai terurai untungnya jalurnya di jalan RM Hadi Soebono Mijen ya, Kota Semarang. DPR RI berjanji akan merampungkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Janji tersebut tertuang dalam Surat Komitmen Penyelesaian RUU Perampasan Aset saat menemui sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Parti Bersatu di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Kamis 27 Agustus 2026. Surat komitmen ini muncul setelah desakan dari demonstran termasuk Aliansi Masyarakat Parti Bersatu yang meminta komitmen secara tertulis terkait keseriusan DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Dalam audiensi yang digelar bersama pimpinan DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustafa sebagai Wakil Ketua DPR RI, Aliansi Masyarakat Parti Bersatu yang disampaikan oleh Supriyono alias Botok membacakan surat komitmen tersebut sebelum dilakukan penandatangan.
5: Hari ini saya akan menyampaikan hasil audiensi kami di dalam DPR RI di Jakarta. Ini tokoh dari negara berjanggar dari saya. Saya baca mau di latihan baik-baik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian dan bentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka pembelaan landasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan, perekonomian negara, dan kepentingan masyarakat, dengan ini berkomitmen. Satu, bahwa DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang aset perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam pembelian aset hasil tindak pidana tersebut. Dua, bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset, termasuk Komisi 3 DPR RI dan pemerintah.
1: Setelah berjam-jam menyampaikan aspirasi, perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bersama beberapa elemen masyarakat lainnya, mereka membawa komitmen bahwa rancangan undang-undang tersebut akan diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. Salah satu pertemuan yang dilakukan dalam audiensi kemarin bersama DPR RI yang ditemui oleh Komisi 3, dirinya mengatakan kepada publik dan juga seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal terkait RUU perampasan aset yang nantinya akan segera diundang-undangkan oleh DPR RI. Kemarin pelaksanaan penyampaian aspirasi berjalan dengan baik yang dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di DPR RI Senayan Jakarta Kamis 27 Agustus 2026.
6: Menyusuri jalan raya.
1: Oh tadi Pak Eko Chandra tuh yang arah Gunung Pati, bukan yang arah ke kota. Oke, mohon maaf. Oke, terus one infonya Pak Eko Chandra. Bu Nini Herawati.
2: Sudah balik Bu.
7: Mas Yuda, Bung Jamal, tak bilangin tapi jangan bilang-bilang. Dan ya buat Mas Yuda sama Bung Jamal aja.
2: Seru-seru.
7: Tadi tuh mereka tuh pada macet itu. Karena kayaknya pada gak ada yang nyalip aku. Nututi aku numpak sepeda toh. Jadi ini buriku gue pada rindik-rindik kabeh. Sepanjang seko. Sebelah selatan sana sampai masuk ke Jatisari. Bisa aku masuk Jatisari itu terus lancar. Ketok iku ngono keadaannya ini tak bisi ya. Jangan bilang-bilang. Ketok i. Bersanda kawan Rasika. Aku tadi naik Grab terus sepeda ini tak tarik ning sebelah kanan. Sudah sampai rumah alhamdulillah.
1: Kayak ngono ya. Aduh, Pak Arif Hijri, selamat pagi Mas Yudma Jamal. Ya, alhamdulillah bisa tipis-tipis mengudara lagi di Semarang. Salam untuk Mr. CTR di depan, hati-hati di jalan. Tol ya, arah Magelang dari Semarang. Wah, tol mah.
2: Lancar, Pak.
1: Lancar ya. Saat ini semua ruas tol Pantura Rasika lancar. Tol Semarang Batang, tol Semarang ABC, tol Semarang Solo, tol Semarang Demak Seksi 2 lancar.
2: Ada sedikit perbaikan aja itu di dekatnya Jatinggaleh ya.
1: Yes, perbaikan jalan di tol Semarang ABC juga tadi ketersendatannya 6-630 aja. 6-30 sampai sekarang.
2: Sudah lancar. Lancar lagi.
1: Lah ya. Pak Iqbal, selamat pagi. Ini menyapa dari Pekalongan.
2: Pekalongan, selamat pagi. Kota Pekalongan yang lagi hari ini lagi berkembang untuk bisnisnya. Batik, kemudian juga suasana menjelangkan masuk sekolah, kemudian juga suasana pendidikan yang baru tentu akan badainya juga pada baru-baru saat ini para pengusaha sedang berkembang untuk membuat industri perbatikan dan pakaian-pakaian. Saya kalau beli sekarang langsung ke Pekalongan.
1: Wih sangat.
2: Tapi lewat online. Kan tak lihat nih Pekalongan, saya beli batik ini untuk kepentingan apa namanya dikasih-kasih misalnya itu. 100 dapat sekian, 200 dapat sekian. Ternyata lebih murah daripada kita beli ketengan satu persatu. Itu.
1: Pak Didi Sigit Setiawan.
8: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Tasika, saya sudah sampai di Jati Barang ya, setelah Kali Kertas. Dan keramaian di sini mungkin juga imbas dari RM Hadi Subedno ya. Karena pada lewat di sini untuk menghindari kemacetan yang ada di RM Hadi Subedno. Itu Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika.
1: Okay, masuk di kertas.
8: Mas Yuda, Mas Jamal, sampai di pertigaan Palapa ya. Ini saya sudah stuck nih sampai dengan gangnya Pak Rizky Septa. Gitu, pelaku siti-siti.
2: Gitu, tapi tetap bisa jalan.
8: Ini juga imbas dari sana tadi ya.
1: Okay. Ngatur suwun ya, betul lah ya. Pokoknya jalan arah Masjid Benomi dan padat ya pasti jurun-jurunnya akan ikut ya.
2: Itu sebagai alternatif
8: kok. Seputaran Ungaran Bawen itu namanya Prona ya. Tapi kalau yang di Pekalongan Batang, bis kecil yang pintu satu namanya bis Unyil.
2: Unyil.
1: Oh gitu. Oh ya wes, nah tadi soalnya ada informasi ditulis ya.
2: Yang terperosok.
1: Betul, ada bis Unyil berarti terperosok informasinya. Pak Edi Harjono.
9: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi Pak Edi.
9: Melaporkan update ya. Untuk di jalan Citarum, di sisi kedua arahnya memang lancar. Cuma ini sudah ada persiapan untuk perbaikan paving ya. Karena kan di jalan Citarum itu posisi jalannya bergelombang. Mungkin sebentar lagi akan terjadi kemacetan. Itu ya Mas Jamal, Mas Yuda, matur suwun Mas Yud.
1: Baik, matur suwun informasinya. Nah, ngomong-ngomong Citarum, aku dadi eleng iki Pak Edi Harjono iki. Citarum bagaimana kabarnya? Sudah mulai ada tanda-tanda pemeliharaan jalan atau belum di Citarum Kawarasika? Kan informasinya akan ada peningkatan mutu jalan tuh.
2: Karena sudah diteliti ya beberapa bulan yang lalu.
1: Sudah diteliti. Kemudian dan sesuai jadwal sih Agustus
2: akan dilakukan perbaikan ataupun peningkatan mutu kualitas jalan di sana.
1: Ya nih, aku langsung buka rilis koleksi apa? Rilisnya Rasika nih, Kawarasika. Informasinya kan mulai Agustus lah sudah mulai ada pekerjaan Kawarasika Bapak Ibu yang ada di Jalan Citarum, Kota Semarang.
2: Kalau laporan dari kawan-kawan belum ada yang masuk ya.
1: Makanya ya aku kok juga dieleng karena Pak Edi bilang Citarum, aku jadi kelingan nek semua di sana ada rencana untuk perbaikan peningkatan mutu jalan sejak bulan Mei kemarin kan rilisnya kita terima.
2: Jadi bagaimana kondisi terkini? Kawan-kawan belum ada yang informasi?
1: Belum, berarti sama sekali.
2: Terbaru saat ini bisa kasih info ke kita.
1: Lah ya. Soalnya kan informasinya akan ada peningkatan mutu jalan tuh di Jalan Citarum dan akan dicor
2: tuh
1: beton secara permanen.
2: Kemarin yang masih pakai paving bergelombang ya.
1: Oke okay lah kalau begitu berarti kok ini belum ya.
2: Agustus, ini sudah mau akhir loh Agustus.
1: Makanya Pak Joni Wirawan, ini Gunung Ungaran juga terlihat jelas sekali Mas.
2: Dari posisi di mana Pak?
1: Saya menyempatkan foto waktu mau berangkat kerja tadi. Semoga rencana pemerintah mengeksplor panas bumi dari Gunung Ungaran tidak berdampak besar untuk lingkungannya. Ya. Eman-eman alam secantik ini harus dieksploitasi katanya.
2: Di mana nih ya?
1: Ya di area Gedung Songo toh. Oh, lokasi fotonya. Wah, coba tuh Pak Joni Wirawan, tapi kayaknya aku enggak asing deh.
2: Daerah Ungaran tim selatan ini.
1: Iya. Oh, iki Langen Sari.
2: Ya, iya.
1: Langen Sari ini betul-betul.
2: Ungaran bagian kidul iki.
1: Langen Sari iki. Aku soalnya kayak orang asing.
2: Oh iya ini.
1: Pak Zuhri.
10: Pak Yuda, Mas Jamal. Ini sudah sampai kota Kendal ya. Alhamdulillah lancar semua Mas. Tadi keluar Kaliwung atau Mangkang nggih.
2: Jam
10: langsung lebih gas. Itu untuk cuaca pagi ini cerah sekali Mas, hari Jumat. Paheng ya.
2: Siap.
10: Moga-moga diberikan keberkahan.
2: Amin.
10: Usia yang taat manfaat.
2: Amin.
10: Rezeki yang berkah barokah. Diberikan kemudahan, kelancaran segala urusan baik dunia ataupun akhirat.
2: Amin.
10: Matur nuwun. Tetap semangat kawan-kawan semuanya.
2: Tetap semangat.
1: Matur suwun Pak Zuri, Al Bukhari, Pak Imam Sofi.
11: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal, sehat-sehat selalu.
2: Siap.
11: Ini saya perjalanan dari Kudus mau ke arah Solo via tol, sebaiknya masuk di tol mana? Apakah ada info ketersendatan di Kaligawe?
1: Enggak ada.
11: Infonya?
1: Belum.
11: Selamat pagi, sehat-sehat terus buat Bang Yuda, buat Bang Jamal dan
2: Kudus ke arah Solo, Pak.
11: Terima kasih.
1: Ya Kudus arah Solo ya, memang enaknya masuk Kaligawe aja.
2: Kaligawe langsung Solo, Pak. Oke.
1: Okay. Saat ini belum ada report kok. Semarang Demak Kudus tuh benar-benar minim banget infonya karena lancar.
2: Lancar pol.
1: Tadi terakhir Pak Diki Hermanto jam 7.40 itu lancar dari Kudus sampai Semarang wis kuwi terakhir.
2: Nanti langsung aja.
1: Sampai dengan sekarang berarti ya kan berarti belum ada informasi masuk tambahan Kaligawe, kembali.
2: Langsung Kaligawe langsung sampai Solo Pak udah lancar.
1: Ya masuk Kaligawe aja normal. Pantura Semarang Demak Kudus lancar kok. Pak Imam Sofi, Pak Wawan Sasuke.
12: Update perjalanan dari kawasan jalur Timur Tengah untuk kawasan pengecoran di area Klambu ya, atau di tepatnya di perbatasan Jatilor dengan Kelompok, terpantau ramai lancar untuk pagi hari ini. Antrian pendek saja di kedua arah, cenderung lengang untuk pagi hari ini. Demikian dilaporkan menuju ke kawasan Purwodadi. Matur nuwun.
1: Nah, Klambu lancar, Putat lancar, Kelompok lancar. Ini perbaikan jalan kabeh lo, Jean.
2: Dari undaan lancar. Ya.
1: Ini lagi perbaikan jalan semua lah itu. Dan lancar semua. Berarti langsung saja semua peningkatan mutu jalan di kawasan Grobogan pagi
2: masih
1: ini
2: lancar, masih
1: lancar. Mantap bukan?
2: Masih
1: karena hari lancar. Apa, Bung?
2: Jumat. Hari work from home.
1: I love hari Jumat ya. Cuma saat ini memang sedang ada antrian panjang di Jalan Siliwangi, Kota Semarang
2: itu
1: ya.
2: Itu saja, sama ada sedikit di hari Sebeno ya, sudah mulai lancar lagi.
1: Yang sedang antre di Krapia, tapi toh meski di kamera CCTV atau di aplikasi penunjuk jalan benar-benar rapat wabang, no? Tapi kalau secara jalan, waktu kawan-kawan nggak pada mengeluh kok ya.
2: Di lokasi tetap berputar banyak.
1: 8 menit, 10 menit ya ngawarasika. Tetap melaku ngono ke lo kendaraannya.
2: Jadi jangan terlalu dikhawatirkan sesuai dengan gambar yang memerah ya.
1: Ya, nah itu ya, mobil-mobil hitam, mobil putih, mobil abang. Mobil kuning,
2: kenyataan di lapangan tetap bisa melangkah.
1: Yang sedang pada antre di kawasan Krapyak ya, ada truk mogok yang sejak semalam masih berhenti di titik yang sama di depan Bulog Kali Banteng, makanya lalu lintasnya padat sekali. Nah ini rutenya Pak Danet ki. Gimana Pak Danet, tadi antre di Jalan Siliwangi atau langsung masuk tol?
13: Langsung tol. Itu untuk cuaca pagi ini cerah sekali mas.
1: Oh ini masih sampai Serakah Pak Danet.
14: Rapia aman mas Yud.
2: Aman.
1: Nah majune.
14: Nah yang arah ke timur nih mas Yud.
1: Ini perbaikan jalan KB loh Jan.
2: Ini sudah sampai
14: Rapia nih mas Yud. Arah ke timur nih mas Yud.
2: Mendekati Hanuman ya.
1: Berarti langsung saja semua peningkatan mutu jalan di kawasan Grobogan. Oke, berarti Pak Danet mulai antre 8.30 ya. Coba nanti selesai jam berapa kita tunggu sembari pariwara. Oke? Ini informasi terbaru dari Pak Danet nih. Ya, berapa lama? 8.30 mulai antre kan? Coba sembari pariwara nanti lolosnya berapa lama? Aku nebaknya 10 menit sih.
2: Paling.
15: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
16: Rasika FM.
17: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang di kis yang aman.
18: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
17: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
18: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
17: Tapi aman pora kuwi Kang.
18: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
1: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
16: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
19: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
20: Baik guru.
19: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
20: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
19: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
20: Aduh, guru.
19: Kamu kenapa?
20: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
19: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
1: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.
7: Lepas.
8: Masih di lampu merah nih.
9: Waduh, ya wis monggo Kang Waraska, kalau Anda merasa 10 menitan masih oke, masih worth it, ya lurus ikut antre saja. Cuma kalau tadi kan ada atensi dari Kang Waraska, wah kena mlebu tol kok kadoan nek ngarah ke kota. Gitu bilangnya kan.
8: Ya, dipilih,
9: ya monggo dipilih, Anda dipilih. Mencari waktu atau mencari lancar, aku kembalikan ke jenengan deh. Pokoknya yang pasti saat ini di Jalan Siliwangi Kota Semarang sedang tersendat ada truk mogok ngawarasika ya. Dan ekornya sudah sampai pertigaan Tol Kerapia. Gitu informasinya. Kalau Anda mau mengejar lancar, silakan masuk tol ya, keluar Jatingaleh wis kan langsung kota toh. Kemudian juga kalau Anda mengejar waktu dan mengejar jarak, ya wis ikut antre saja kalau begitu.
8: 10 menitan.
9: Nah pertanyaannya adalah, lah aku ya juga ngejar waktu, juga ngejar jarak juga ya, piye menghindarinya.
8: Ya milih salah satu lah.
9: Tetap kudu milih salah satu kan, tetap
8: hidup
9: ada yang
8: ini
9: dikorbankan.
8: Penuh dengan pilihan.
9: Lah ya.
8: Jangan diam aja. Pastikan Anda berusaha.
10: Nah ini baru sampai truknya masih. Oke.
11: Masih di lampu merah.
8: Lepas Mas Yud.
9: Wes, fix lepas.
8: 15 menit ya. Ya. 12.

0: Nah, itu lumayan ya, tahu lumayan. Satu porsi makanan.
1: Lumayan banget ini kalau tahu susur ya wis loro.
0: Kalau 15 menit macet sama 15 menit lancar itu konsumsi bensinnya sama atau beda?
1: Ya jelas beda dong.
0: Oh beda, sumpil.
1: Karena kalau lancar kan dia butuh energi untuk gas, untuk perjalanan. Kalau macet mogok ya kan nggak gas, nggak diplenes. Tapi ya nggak seberapa sih.
0: Oh, maksudnya contoh kalau kendaraan mobil terutama ya, perjalanan 15 menit. Tapi 15 menitnya konstan sih lancar. Konstan lancar, sama 15 menit macet-macet kayak Pak Danet gini, konsumsi BBM-nya nggak beda jauh berarti?
1: Iya nggak beda jauh, tapi biasanya kalau gas mandek itu konsumsi bensin lebih boros.
0: Oh.
1: Karena kan harus melenet, tutul, melenet, nah gitu.
0: Berarti contoh kalau waktu zaman Sayung, zaman Kaligawe, ya, macet sampai 40 menit masuk, macet sampai 30 menit gitu, bensinnya juga terkurasnya lebih banyak?
1: Ya itu biasanya ada perbandingan lah walaupun hanya sedikit.
0: Oh.
1: Ada perbedaan, karena harus gas, mandek, gas, mandek, gas, mandek itu kan kayak disok, mandek, disok, mandek, nah itu.
0: Tapi enggak beda jauh.
1: Oh, itu yang tahu para teknisi perbensinan itu berapa perbandingannya.
0: Pak Purwanto.
2: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal, selamat dan pagi kawan Rastika. Semoga selalu bahagia.
1: Amin.
2: Melaporkan perjalanan saya dari Prengapus ke Gensaras, dilanjut ke Banyumane, Pamularseh, Semarang Barat ini. Via konven semuanya lancar mas, tidak ada hambatan apapun. Cuma tadi yang arah Kembawen di depan Asmoko Karangjati ada sedikit ketersendatan karena ada truk mogok dan truk parkir yang di pinggir-pinggir jalan itu mas. Kemungkinan sekarang udah lancar ya mas. Demikian mas, dan cukup sekian laporan dari saya.
0: Okay.
2: Semoga bermanfaat. Terima kasih mas, sudah menjamal.
0: Terus pun Pak
1: Purwanto. Karena itu informasi Anda itu yang kita harapkan kok.
0: Yang kita tunggu-tunggu kok Pak Purwanto.
1: Yang kita tunggu Pak Pur.
0: Dan sementara masih baik ya berarti. Nah ini Bu Heni Novi juga wali aneh Pak Purwanto.
1: Sudah ngasih info Bu Heni Novi?
0: Sudah nih.
3: Aduh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Join update informasi perjalanan saya pagi hari ini terpantau lancar semua. Tidak ada hambatan dan cuaca cerah. Dan saat ini pukul 8.35 ini saya sudah sampai di depan kantor ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Kalau sudah Bu Eni Novi ada, Pak Raharjo ada, kayaknya sudah selesai tugas kita.
0: Berarti kepadatan yang di Jalan Siliwangi Kota Semarang masih belum berdampak ke exit tol Krapyak ya guys.
1: Tetap masih agak lancar untuk
0: exitnya exit masih lancar saja, terutama exit yang arah menuju ke Jalan Pantura Wali Songo lancar. Kalau Anda exitnya keluar ke Jalan Siliwangi ya ikut antre.
1: Sabar, karena memang lagi di situ problemnya.
0: Cuma kalau yang exit antre apa exit yang menuju arah Jalan Pantura Wali Songo sih baik
1: ya,
0: saja.
1: Ke barat lah ya, yes. Masih lancar.
0: Kok Wendy, Yuwono.
1: Kok belakangan karipan.
4: Selamat pagi Bang Jamal, melintas di Simli ya, nanti ya Simpang 5 nih. Sekarang ada MMT-nya nih.
1: Ada.
5: In 200 meters, turn left.
4: Duh, menyambut
1: MTQ.
4: TPQ ya kayaknya ya.
1: MTQ.
4: Nah ini masih rangkanya aja. Men kita apik mungkin ya. Jadi trotoar sing semrawut ini ditutupi MMT.
5: Turn left.
0: Lah nopo wong UMKM kok malah ditutupi iki? Ya. Kan di sini kan apa nanti lapangan Pancasila untuk pusat agenda MTQ. Lah yo aku yo heran nih, warganya juga heran kok koyone. Kan lapangan Pancasila Simpang 5-nya untuk pusat agenda MTQ nasional kan nanti bulan September.
1: Kanan kirinya kan UMKM ya biasa.
0: Ya. Kanan kirinya Pujasera kan enak arah sih. Dan apa yang ditutupi?
1: Malah susah untuk masuk nanti.
0: Lah makane. Bakal malah jadi tambah semrawut gak sih nanti ketika lalu lalang orang
1: atau
0: yang
1: ada,
0: akan menuju ke sana, ke PKL,
1: atau ada agenda lain dengan tuntutan itu mau ada tulisan apa gitu.
0: Belum. Dan harusnya ketika ada event di lapangan Pancasila kan UMKM sekitaran Pujasera kan harusnya ikut tambah Semarak rame, ya. Semarak lah ya. Kok malah ditutupi keto, di buntong.
1: Masakane ketok, jeneng-jenenge ketok, dan menjadikan semakin eloknya kota Semarang dengan makanan tradisional UMKM khas Semarang. Dan kita nanti bisa melihatnya itu dari dua sisi. Sisi penyelenggaraan dan sisi pendukung.
0: Oke. Okay. Infonya apa. Sih kalau aku buka-buka dari beberapa forum bilangnya akan direlokasi ya. Karena PKL-nya juga infonya tuh akan ditata. Nah makanya kemudian sekarang lagi dibuntel dulu. Nah makanya kemarin sempat rame-rame di media sosial kalau PKL-PKL Simpang 5 tuh ya... Ya muni lah gitu istilahnya.
1: Saat ini. Nanti kita tinjau lah.
0: Lihat, Pak Eko Chandra.
6: Ada lagi yang daerah mana itu? Bis Endel gitu. Yes, bis kecil gitu itu
0: Endel Temanggung.
6: Gitu. Daerah mana ya lupa saya itu. Ada.
0: Ya Temanggung Magelang Endel.
1: Di Pekalongan sana Unyil atau Tuyul katanya penggaris.
0: Dan ini Pak Iqbal bilang katanya juga antre tadi di Jalan Siliwangi Kota Semarang. Kalau saya merambatnya tadi 30 menit dari eksit Tol Krapyak sampai Kali Banteng, sekarang sudah sampai di RSUP Dr. Karyadi.
1: 30 menit lumayan itu.
0: Iya. 30 menit tadi Pak Iqbal waktu rame-ramenya di bawah jam 8 kok mesti ya. Ini sekarang sudah sampai tujuan di Rumah Sakit
1: Dr. Karyadi.
0: Dr. Karyadi. Pak Christian Raharjo.
1: Nah ini.
7: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi.
7: Saat ini 829 sudah melintas di kawasan Arterio Sudarso menuju Kota Jepara. Sementara menginformasikan untuk wilayah Arterio Sudarso sekitaran TL Anjas Moro itu sudah mulai dibongkar untuk lajur yang mengarah ke Kaligawe. Jadi rekan-rekan kalau mau melintas di Arterio Sudarso itu harus melipir ke lajur kiri. Lajur kanan sudah mulai dibongkar, banyak truk yang antri untuk mengangkut bongkahannya. Tapi sementara masih rapi, aman, teratur, lancar. Potensi ketersendatan, tapi mohon maaf tadi nggak sempat ambil video.
0: Matur suwun.
7: Yuten Kubro, Kaligawe, Genuk, rame lancar. Los.
0: Los, mantap sekali. Informasinya Pak Christian Raharjo. Mantap sekali. Loh, ini Pak Danit Min Sanjaya nambah ini. Mas, sedang ada penataan PKL-nya. Kemarin bakul saya bilang begitu.
1: Oh, penataan PKL. Nah,
0: penataannya itu akan dibangun, akan tetap di situ atau akan ada relokasi sementara Pak Danet? Nyuwun sewu, ini mumpung ada Pak Danet dan mumpung ada insider di sana kan?
1: Ada pembangunan
0: ya, maksudnya penataannya itu nanti akan tetap beriringan dengan penataan dan tetap dodolan di dalam yang dibungkus itu, infonya sudah dipasangi triplek dan papan, atau akan dialihkan kemana dulu?
1: Karena kalau bangunannya kayaknya bagus masih ya.
0: Apa nih?
1: Bangunan lamanya masih bagus pujaseranya.
0: Iyalah ya.
1: Apa mau dipindah atau mau dibangun ulang gimana?
0: Selama masa penataan kan tadi dari videonya Wendy Yuwono kan di istilahnya dibuntel toh kuwi pujaserane lah
1: ditutupi apa
0: ditutupi kayak ngene ditutupi MMT dan segala macam. Nah, tapi PKL itu nanti selama proses revitalisasi yang kemarin pohonnya wis ditugeli ditebangi itu, si para pedagang tetap di situ atau akan diajak kemana dulu gitu? Mengingat kan harusnya ini di event MTQ nasional harusnya pujasera-pujasera di sana cakep dong ya. Lah ya. Cakep, laris, kuwi sing paling penting. Ini kita buka videonya Koh Wendy lagi nih langsungan nih. Untuk membayangkan nanti kondisinya ketika MTQ nasional itu berarti ora iso langsung mengarah ke trotoar dan pujasera atau berarti?
1: Harus lewat
0: wong di pageri lah ya.
1: Ada jalan khusus.
0: Pak Ari, Nek Prona Kaliwungu namanya Gredek. Oke, matur suwun ya. Pak Iqbal, keponakan saya lagi ICU di Rumah Sakit Karyadi, mohon doanya. Amin. Lekas sembuh Pak Iqbal. Keponakannya, Ding.
1: Sehat selalu warga keponakan di Rumah Sakit ICU RSU.
0: Rumah Sakit Karyadi lah. Ya, Rumah Sakit Karyadi sedang ada opname di sana ya, Kawan Rasika. Semoga lekas sembuh saudaranya Pak Iqbal nih yang sudah perjalanan dari Pekalongan.
1: Sehat selalu.
0: Berarti tadi Pak Iqbal ini full lewat tol perjalanannya wong keluar di kawasan Krapyak toh? Pak Bara? Mana nih Pak Bara nih?
1: Halo Pak.
8: Bang Atici.
1: Wah, enggak dengar nih.
0: Wah, suaranya
8: terprosok sepertinya gas.
1: Enggak dengar
0: nih. Pak Nyuwun Sewu mesake kawan-kawan Rasika yang di ruang dengarnya, coba nanti kita buka di belakang dulu ya Pak Bara untuk audionya. Tapi satu kalimat yang kita dapatkan adalah ada truk terperosok infonya.
9: Selamat pagi tambahan api ya di jalan Siliwangi ya ini ya. Padat sekali nih. Habis tol kanan udah.
0: Mas, sejak tadi jam 7.30 Pak Bara, ya wis kalau gitu ya, selamat menikmati kepadatannya, kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya.
1: 15-an lah.
0: Yes, imbas truk mogok di Kali Bantengnya. Pak Fauzi Amin.
10: Selamat pagi, Bung Jamal, Mas Yuda,
1: selamat
10: dan
1: pagi.
10: Kawan-kawan Rasika semuanya. Jam 8.50 izin melaporkan, tadi jam tujuan berangkat dari Jepara mau ke kawasan Candi via tol Aman Lancar. Apalagi tol Demak sangat lenggang, kali kawe tidak ada ketersendatan yang berarti. Sudah gitu aja Mas Yuda.
0: Wah, kali gawe kok orang sama sekali, sangar banget.
1: Lancar ya kali gawe.
10: Salam
1: ya.
10: Sehat selalu, matur
1: suwun. Terima kasih,
0: matur. Ngerasa gak sih jam 6, jam 7, jam 8, kita nyebut kali gawe ini baru saiki loh.
1: Baru saiki ya. Kali ini. Termasuk kita tidak menyebut sayung, sayung, sayung.
0: Nah, iya. Kali gawe
1: disebut terengguli sekali tadi.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga tidak menyebut Arterio Sudarso.
0: Ini selancar banget ya yang menyebut ya kawan-kawan Rasika itu, yeah. Tapi kita tidak perlu memberikan highlight ya. Jadi informasi masih di sana
1: lancar.
0: Betul.
1: Disana.
0: Masih baik dan juga masih landai. Ya wis kalau gitu selamat menikmati kegiatan selanjutnya ya.
1: Hormati semampu dan jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas. Dari

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 9 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama Satpol PP mensterilkan kawasan dalam dan luar lapangan Simpang 5 menjelang pembukaan MTQ Nasional. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno da Silva, mengatakan sterilisasi dilakukan karena sejumlah peralatan dan instalasi acara tengah dipasang. Menurutnya, aktivitas konstruksi dan kelistrikan berisiko membahayakan PKL dan pengunjung. Aniceto menegaskan PKL tetap diperbolehkan berjualan di sekitar Simpang 5, di antaranya di Jalan Ahmad Dahlan dan Jalan Pahlawan. Pemkot Semarang juga akan menata PKL dan UMKM di 14 venue MTQ Nasional agar aktivitas ekonomi tetap berjalan selama acara. Bau amis menyengat kini menyambut warga dan wisatawan yang datang ke Pantai Pailus, Jepara. Pasir putih yang selama ini menjadi daya tarik pantai berubah menghitam diduga akibat limbah tambak udang Faname. Limbah berbalut lumut terlihat menumpuk di sepanjang garis pantai dan disebut telah terjadi sekitar 1 bulan. Warga menduga limbah berasal dari kawasan tambak udang di Pantai Blebak yang berjarak sekitar 0,5 km dari Pantai Pailus. Kepala Desa Karanggondang Ali Rozi mengatakan pihaknya telah 2 kali memediasi warga dengan pengelola tambak. Pembersihan menggunakan alat berat kini dilakukan untuk mengangkat limbah. Namun warga meminta sumber pencemaran juga ditangani agar limbah tidak kembali terbawa ombak ke pantai. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
2: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan iodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: Delapan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-721. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: LPK Serba Indo bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meluncurkan program beasiswa pendidikan dan kerja ke Jepang. Program ini menargetkan 45 ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia. CEO Serba Indo Group Iman Abdurrahman mengatakan, setiap peserta akan mendapatkan fasilitas beasiswa dengan nilai mencapai 980 juta rupiah. Program ini memprioritaskan bidang caregiver atau perawat lansia, mengingat Jepang diperkirakan membutuhkan hingga 2,3 juta tenaga caregiver pada tahun 2050.
2: Kita akan launching juga untuk proyek yang dengan Kementerian Desa, rekrutmen 45 ribu beasiswa ke Jepang. Itu satu orang nilainya 980 juta, jadi kemungkinan Jepang menyediakan dana kurang lebih sekitar 24 triliun rupiah. Dan itu diagendakan harus selesai sampai 2030, sehingga dari Kementerian Desa juga support sekali untuk program ini, dan setiap desa dicanangkan akan mengirimkan 3 kandidat yang akan dikerucutkan nanti, jadi ada psikotes dan lain-lain. Paling banyak tetap caregiver, karena kita spesialis caregiver. Sampai 2050 pun kebutuhan caregiver Jepang itu 2,3 juta jiwa, jadi ini adalah jumlah yang sangat besar sekali.
1: Peserta akan menjalani pendidikan selama 2 tahun di Jepang dengan pembiayaan penuh, sekaligus bekerja di perusahaan mitra. Selain itu, peserta akan menerima uang saku sekitar 17 juta rupiah per bulan. Bukan di atas kanvas, seniman asal Bergas Kabupaten Semarang, Sidik Gunawan, membuat karya seni bergambar Sang Buddha yang sedang bersemedi di tengah hamparan sawah. Karya ini dibuat dengan teknik pari corek, memanfaatkan 2 varietas padi, yaitu padi hijau dan black madras yang berdaun gelap. Gambar Buddha tersebut memiliki makna personal bagi Gunawan, yang sebelumnya ingin menenangkan diri dengan bersemedi setelah kehilangan sang istri. Menariknya, karya di lahan seluas sekitar 1.200 meter persegi ini tidak hanya menjadi seni, tetapi juga upaya menambah nilai ekonomi sawah.
3: Waktu itu saya kan baru ditinggal, meninggal istri saya, keadaannya ya berantakan lah. Saya ke tempat Romo, saya bilang ke Romo, "Mo, piye to carane jadi pertapa, aku kok pengen jadi pertapa." Terus ya mau ngomong banyak dengan Romo, kok malah saya itu enggak usah jadi pertapa dulu. Bahwa aku digambarke Buddha kanggo acara asada. Kamu punya keahlian gambar kok malah kok tinggal topo begitu kan. Akhirnya saya menggambar Buddha, dan tapi saya minta syarat juga, tapi Buddha dalam keadaan bertapa.
4: Kenapa Pak? Buddha dalam keadaan bertapa mungkin?
3: Ya karena saya ingin bertapa kan. Waktu itu kan saya ingin sekali ya menenangkan diri.
1: Selain menjadi karya seni, padi corek diharapkan dapat menambah pendapatan petani tanpa harus mengalihfungsikan lahan pertanian. Gunawan kini bersama kelompok tani pari corek berupaya mengembang sawah menjadi destinasi edukasi dan wisata pertanian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
5: Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang kawan Rasika. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan yang jelas, siang hari ini seperti biasa kalau hari Jumat, wayahnya pocoan kemarin, ya kan? Dan sekarang kita akan berbicara tentang kepemiluan, tentang demokrasi, dan lain sebagainya. Bersama saya Bagus AA di acara Berpalekat Berbicara Santai Pemilu Lebih Dekat, ya. berbicara pemilu santai lebih dekat. Nah, seperti itu. Dan sudah hadir di studio siang hari ini salah satu komisioner dari KPU Kabupaten Pekalongan. Beliau adalah Mas Fathudin selaku Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita siang hari ini adalah kuota bukan sekedar angka. Ini nanti kita akan membedah terkait dengan putusan MK yang mengubah wajah demokrasi Indonesia. Seperti apa sih? Mengubah seperti apa? Apa kabar Mas Fathudin?
7: Alhamdulillah sehat Mas Bagus.
6: Sudah nonton apa namanya PRK belum ini?
7: PRK karena dekat dengan kantor ya kalau siang ke sana.
6: Oh jadi, gitu ya.
7: Tapi kalau malam belum.
6: KPU buka stand enggak sih?
7: KPU untuk tahun ini tidak.
6: Oh tidak ya. Oke. Okay. Tahun depan berarti
7: mudah-mudahan
6: ya. Ditambah sudah mulai tahapan pemilu.
7: Iya, mulai tahapan. 2027 itu sudah mulai tahapan.
6: Ya. Jadi kemungkinan besar akan apa namanya? Akan membuka ya. Oke, sehat selalu Mas Fathudin.
7: Alhamdulillah
6: sehat. Lama ya terus. Hampir 8 tahun nanti satu window enggak ketemu. Aduh, ada saja. Oke, kita akan membedah terkait dengan apa sih soal angka-angka dan lain sebagainya ya. Ini mungkin perlu apa namanya? Kita lebih mengetahui dulu latar belakang dari putusan MK seperti apa sih Mas?
7: Oke, sesuai dengan yang saat itu berpalekat bulan Juli kalau nggak salah ya. Saya sebetulnya masih ada materi terkait dengan hukum kepemiluan yang ke seri berapa itu ya. Kemudian saya matur sama Mas Bagus, Mas, ini sebetulnya ada sesuatu yang faktual yang up to date terkait dengan keterwakilan 30% perempuan karena saat itu baru diketok palu putusan 128.
6: Ya. Nah,
7: putusan 128 ini menurut saya adalah titik puncak. Awalnya itu latar belakangnya terkait dengan latar belakangnya memang di tahun 2023.
6: Oke.
7: Okay. KPU itu kena semprit dari Bawaslu.
6: Oke.
7: Okay. KPU RI.
6: Iya.
7: Terkait dengan pemahaman UU 7 tahun 2017 pasal 245
6: tentang
7: keterwakilan 30% perempuan.
6: Oh, ada memang tercantum
7: ada, itu. Ada UU 7, tetapi okay. Belum ada kalau dulu itu hanya sifatnya administratif.
6: Iya.
7: Kemudian apakah ada kalau memang tidak sampai dengan 30% perempuan bagaimana dan sebagainya. Itu muncul. Kemudian di DKPP kan saat itu ada putusan DKPP itu peringatan keras kepada ketua KPU dan juga anggota KPU RI.
6: Yang mendKPP kan Bawaslu?
7: Bawaslu kan salah.
6: Okay.
7: Kalau nggak salah Bawaslu.
6: Siap.
7: Kemudian setelah itu juga ada permohonan PSU yang pernah saya sampaikan dari Gorontalo 6. Yang itu saat itu memohon PSU terkait dengan keterwakilan di dapil tersebut.
6: Okay.
7: Itu ada beberapa partai yang tidak sampai 30%.
6: Oh,
7: hanya 5 partai kalau saya lihat berita itu.
6: Iya.
7: Hanya 5 partai
6: yang memenuhi kuota itu.
7: Yang memenuhi kuota 30% perempuan. Kemudian diajukan oleh salah satu parpol. Hasilnya adalah wajib dilaksanakan PSU saat itu.
6: Okay.
7: 2024. Untuk Gorontalo 6 seluruh DPR yang kena PSU saat itu. Berarti di dapil tersebut di Gorontalo 6 Mas ya.
6: Oke. Okay.
7: Kemudian yang terjadi PSU, artinya dalam tanda kutip
6: pemungutan suara ulang kan?
7: Iya, pemungutan suara ulang.
6: Gila.
7: Iya,
6: gara-gara soal itu.
7: Jadi ketika partai politik dalam hal ini PKS yang mengajukan judicial review dan juga PHPU saat di MK, kemudian MK memutuskan bahwa KPU itu sebetulnya terwakilan 30% perempuan itu wajib.
6: Mm-mm.
7: Jadi yang tidak ikut otomatis harus diganti, maka harus ada PSU.
6: Oh gitu ya.
7: Menurut kalau saya baca di amar putusannya itu hanya sesuatu yang sedikit saja itu kemudian menjadikan PSU yang menjadikan dalam tanda kutip ya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemilu itu bermasalah kan begitu. Jadi diajukan lagi tahun 2026 oleh mahasiswa. Ternyata munculnya adalah keterwakilan 30% perempuan itu yang dulunya hanya administratif. Sekarang ada sanksi yang dikenakan oleh partai kepada partai politik yang tidak sampai 30%. Kalau njenengan yang 2024, KPU itu sudah menggunakan pola zipper. Zipper itu berarti tiga orang itu laki-laki harus ada perempuannya. Kemudian laki-laki harus ada perempuannya. Permasalahannya yang muncul ketika calonnya ada 6. Tujuh. Yang ketujuh misalkan yang pertama, zipernya pertama sudah oke nih, berarti 30% laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Yang ketujuhnya ternyata laki-laki. Itu kan mengurangi persentase 30%, Mas. Apalagi yang kedelapannya juga laki-laki, enggak ada 9.
6: Repot ini.
7: Nah, tidak ada 30%. Padahal sudah dipola zipper oleh KPU ini sebetulnya. Tetapi sekali lagi ini menjadikan catatan bahwa ternyata keterwakilan perempuan ini bisa menjadikan peluang bagaimana memberikan wadah kepada para perempuan ini untuk bisa menjadi calon wakil rakyat. Walaupun sekali lagi dipilih atau tidak pilih itu adalah urusan nanti. Tetapi kita Mahkamah Konstitusi dalam hal ini secara konstitusional membuka wadah minimal 30% untuk syarat sebagai partai politik untuk bisa memenuhi perempuan itu masuk di dalam DJCT, Mas.
6: Nah, sekarang pertanyaannya, apakah putusan MK ini tidak bertentangan dengan asas kebebasan partai dalam mengelola kadernya? Wah, saya kan orang partai. Sementara kalau misalnya saya kasih kuota 30% wanita, ini partai saya akan kalah. Bebas-bebas saja dong. Harusnya serahkan saja sama partai gitu kan.
7: Gini, berarti terkait dengan

0: Nomor 18 berarti.
1: Iya. Gimana?
0: Nomor 18.
1: Nomor 27 kalau. Oh,
0: 27 ya. Malah ya. Yang penting sudah ada keterwakilan.
1: Betul,
0: itu.
1: Ada keterwakilan di DCT. Kalau memang itu tidak 30% itu tidak dimaksimalkan ataupun tidak di dipatok oleh pemerintah, saya yakin inklusivitas terkait dengan pemilu dan demokrasi itu juga pasti akan menurun, Mas. Minimal 30% saja dalam tanda kutip masih ada beberapa yang kesulitan, apalagi tidak ada persentase itu untuk dipatok kepada partai politik atau peserta pemilu.
0: Oke. Okay. Terus kalau misalnya nih, jika partai gagal di satu dapil karena kuota, apakah hak konstitusional pemilih di dapil itu juga dilanggar sama Mas Jas?
1: Nah, terkait dengan itu memang beberapa catatan yang saya baca itu tidak selalu serta-merta menjadikan hak pemilih itu dilanggar. Tetapi konsekuensinya adalah partai politik itu harus mencari kader-kader perempuan yang terbaik. Permasalahannya begini, kalau memang itu ujuk-ujuk saja mungkin itu ada tanda kutip berarti hak pemilihnya kita langgar. Tapi kita sudah sosialisasikan mulai nanti pelaksanaan sampai dengan tahapan-tahapan yang masih lama ini. Jadi kita nanti fokusnya juga sosialisasi selain kepada masyarakat untuk memilih, juga sosialisasi terkait dengan hasil PMK ketika nanti ada undang-undang. Kemarin kalau komentar dari Hakim Mahkamah Konstitusi, beberapa putusan MK itu juga belum serta-merta bisa dilaksanakan kalau tidak ada undang-undang. Contohnya misalkan pemilu 2009 kemudian pilkada 2031.
0: Ada selisih 2 tahun ya.
1: Itu kan belum ada undang-undang terkait dengan undang-undang 7 2017 belum ganti
0: atau DPR kosong itu berarti.
1: Nah, artinya
0: DPRD maksudnya provinsi dan
1: pembuat kabupaten kota ya. Kebijakan dalam hal ini pembuat undang-undang baik itu DPR ataupun dari pemerintahan boleh kan? Itu harus membuat undang-undang terkait itu. Tetapi untuk PMK ini kan PMK 128 ini kan sudah ada di UU 7 sebetulnya, pasal 245, di PKPU 3 tahun 2023 di pasal 8 ayat 2-nya juga sudah muncul. Tetapi pembatasan 30% itu belum disertai dengan penjelasannya, belum disertai dengan akibatnya seperti apa, sanksinya seperti apa. Nah, itu dijelaskan oleh MK, Mas.
0: Sekarang nih, berarti kan KPU bisa dikatakan harus tegas dalam hal ini ya.
1: Ya, betul.
0: Tapi bukankah sikap tegas ini berpotensi menimbulkan maladministrasi jika terjadi kesalahan teknis, Mas?
1: Putusan MK menurut kami tidak mengurangi hak laki-laki untuk menjadi calon. Tetapi memastikan perempuan memperoleh
0: kesetaraan gender.
1: Kesetaraan gender walaupun sekali lagi 30%. Kalau hitung-hitungan jumlahnya kan sudah hampir 50% sama, toh, Mas.
0: Tetapi
1: sekali lagi itu menjadi catatan penting bahwa perempuan ini kita pastikan untuk bisa bentuk kebijakan afirmatif kita, bukan pembagian kursi sekali lagi, dan sistem proporsional terbuka ini menjadikan laki-laki dan perempuan punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama untuk bersaing secara sehat, mencari suara-suara yang yang itu bisa menjadikan dia itu jadi bisa dilihat dari rekam jejaknya, kemudian gagasannya, visi misinya, kemudian kira-kira bagaimana sikapnya kepada pemilih saat itu sebelum jadi, kemudian saat jadi, dan track record-nya seperti apa, kan begitu, Mas.
0: Mas, kalau nih misalnya ada partai yang menggugat putusan MK lagi ya, terus mungkin nggak sih, Mas, judicial review ini dilaksanakan, Mas? Karena bagaimanapun goalnya adalah saat partai mencalonkan beberapa calegnya, itu kan goalnya adalah menang. Sementara kalau misalnya ini tak kasih cewek satu atau dua, ini kalah ini pasti nih.
1: Berarti KPU dalam hal ini penyelenggara harus siap. Apapun itu, judicial review itu adalah hak dari setiap warga negara. Kan begitu ya. Jadi yang perlu dipahami ini adalah gugatan adalah konstitusional setiap manusia, setiap partai politik. Putusan MK justru memerintahkan KPU untuk menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai di dapil yang tidak memenuhi kuota 30%. Artinya ingkrahnya 125 putusan MK itu kan sudah ingkrah, Mas. Terkecuali ketika undang-undangnya ada perubahan. Nah, itu kan jadi yang jadi masalahnya begitu. Ketika UU 7 2017 diganti menjadi UU berapa tidak mencantumkan 30% perempuan, maka itu harus gugur juga, kan begitu.
0: Kalau lihat putusan ini membuat PKPU bisa bertentangan dengan undang-undang pemilu nggak sih, Mas? Siapa yang menang jika terjadi konflik ini nantinya?
1: Terkait dengan ini memang justru justru malah disamakan dengan apa namanya, perspektifnya disamakan dengan

0: dengan undang-undang pemilu, Mas.
1: Okay.
0: Di undang-undang 7 itu kan disampaikan kuota minimal 30%.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian pengertian dari KPU saat itu sebelum ke Mahkamah Agung adalah penurunannya atau ataupun pembulatannya ke bawah. Tetapi kemudian disamaratakan ke atas dan seterusnya. Jadi hal-hal tersebut menjadikan apa namanya? Justru putusan MK ini menjadikan penjelas terkait dengan UU 7 2017 terkait dengan pemilu dan keterwakilan perempuan, Mas.
1: Oke. Okay. Ini kan tadi saya bilang bahwa partai itu bagaimanapun goalnya adalah pingin menang ya,
0: betul,
1: semuanya
0: betul.
1: Dalam satu wilayah ya, Mas ya.
0: Ya.
1: Nah, ini kalau misalnya nih ada partai misalnya. Ya mungkin bagian dari strategi ya, jika partai itu menyembunyikan dalam tanda kutip menyembunyikan caleg perempuan kuat di dapil aman dan menaruh caleg perempuan yang hanya pemanis saja di dapil yang sulit. Apakah ini disebut rekayasa kuota juga, Mas?
0: Terkait...
1: Ini misalnya ini jelas kalah nih kita nih. Ini taruh yang gak jelas aja lah. Ini kita menang, ini harus all out nih.
0: Ya.
1: Kita kasih yang aman misalnya.
0: Ya. Tapi kan perhitungannya begini, yang kemarin pun kan masih bisa seperti itu kan,
1: okay.
0: Artinya. Tetapi yang menjadi persoalannya muncul adalah di dapil tersebut itu wajib 30% perempuannya itu tidak memandang dari mana, tetap misalkan dari wilayah mana dan sebagainya, yeah. Tetapi itu menjadikan persentase 30% perempuan itu wajib untuk di dapil tersebut. Jadi misalkan kok ada partai politik yang wah, yang perempuan sana saja,
1: yeah.
0: Di dapil sana saja,
1: yeah.
0: Berarti dapil sininya kosong, Mas.
1: Dan
0: yang nanti bisa dianulir,
1: yeah.
0: Terkait dengan pemilihan pencalonan, suara terbanyak dari dapil tersebut itu digugurkan di partai tersebut. Artinya begini, misalkan dapil 1 perempuannya 90%,
1: okay.
0: Dapil 2 menjadi 20%,
1: yeah.
0: Kok jadi laki-laki atau perempuan yang jadi di dapil 2 itu semuanya dicoret untuk partai tersebut.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh.
0: Makanya persebarannya harus ditata betul oleh partai politik.
1: Iya,
0: bukan kumulatif satu
1: partai gitu ya.
0: Satu partai bukan
1: perdapil.
0: Wah, sekarang sudah perdapil.
1: Ayo agak mumet ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Ini sama aja misalnya nih tidak ada skenario di mana caleg perempuan dijadikan tumbal saja. Ini yang dapil sini kurang nih.
0: Ya.
1: Ini yang penting majulah ada nama cewek. Masalah menang atau enggak terserah, yang penting memenuhi kuota. Terus maju itu hanya sebatas untuk memenuhi syarat saja. Lalu mengundurkan diri setelah DCT misalnya. Bisa enggak?
0: Kalau DCT itu memang terkait dengan DCT itu, ini memang sekali lagi belum ada undang-undang terkait
1: bisa kan
0: dengan
1: ya?
0: Itu.
1: Misalnya nih, cewek. Ini diletakkan tiba-tiba.
0: Gimana?
1: Habis itu kalau dia misalnya kok kadung menang yaudah, ya udah diatur aja, dianulir secara internal partai kayak misalnya dalam tanda kutip partai merah gitu
0: ya,
1: kan.
0: Ya.
1: Kan beberapa waktu yang lalu ada tuh
0: main seperti model itu, kan? Komandan deh kemarin
1: ya,
0: misalnya. Ini menjadi persoalan yang menarik ketika model seperti itu. Jadi nanti yang terpenting adalah MK ini memutuskan ataupun memberikan amar putusan bahwa KPU itu wajib menjadikan perdapil itu 30% calon perempuan.
1: Oke.
0: Terkait dengan cara formasi partai politik peserta pemilu, monggo diserahkan ke yang bersangkutan
1: internal
0: partai politik. Jadi kami tidak mempunyai wewenang untuk menata itu, tetapi itu bagian dari bagaimana taktik dan strategi dari partai politik.
1: Okay.
0: Makanya nanti mulai mudah-mudahan nanti September dan seterusnya, kemarin sudah kami luncurkan di medsos terkait dengan keterwakilan perempuan itu,
1: yeah.
0: Kemudian nanti kita serahkan dan juga sampaikan sosialisasi kepada partai politik, dan saya yakin partai politik dari tingkat pusat sampai daerah mungkin sudah aware itu, tetapi sekali lagi kami juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan itu secara langsung kepada partai politik yang ada di Kabupaten Pekalongan.
1: Ini,
0: Mas,
1: bicara seperti ini kita jadi tahu mesti ada celah ternyata ya bagi
0: partai. Iya. Tetapi sekali lagi ini mungkin dalam tanda kutip adalah sesuatu yang paling baik untuk demokrasi ke depan, karena kalau melihat data yang ada 22% DPR RI itu sudah 22% yang perempuan, Mas. Untuk
1: gitu
0: tahun
1: ya?
0: Ini. Artinya ada kenaikan-kenaikan dari pemilu-pemilu sebelumnya.
1: Iya, dari tahun ke tahun ya.
0: Iya, dari tahun ke tahun.
1: Baik, obrolan kita semakin ramai nih kawan, tapi kita mesti break dulu. Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat, kita break dulu menyimak pesan-pesan berikut ini.
2: Rasika FM.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
4: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora Kang.
4: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
6: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.

0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.
0: Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
2: Baik, kawan Rasika, kita masih berbicara pemilu santai lebih dekat berpalekat di Ngobras Ngobrol Asik di Rasika FM bersama Mas Fathudin, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Dan ini masih seputar tentang kuota bukan sekedar angka saja ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, sekarang nih, tadi kita sudah berbicara banyak. Kita sebagai contoh nih, Mas.
3: Ya.
2: Partai besar misalnya, ya. Kita sebut sajalah PDI atau Golkar, itu pada waktu saat itu kesulitan memenuhi kuota. Apakah ini bukan pertanda bahwa sistem ini terlalu dipaksakan, Mas, untuk memenuhi kuota itu?
3: Ya, sebetulnya kan kalau melihat frasa UU 7 2017 kan sudah lama ya, Mas?
2: Iya, ya. Betul.
3: 30% perempuan itu sebetulnya adalah amanat undang-undangan.
2: Ya? Oke.
3: Jadi ketika 2026 ada dalam tanda kutip ketidaksiapan beberapa partai, apalagi kalau partai besar misalkan, itu justru menjadikan apakah pengkaderan itu jalan sebagaimana mestinya atau tidak, kan begitu.
2: Okay.
3: Jadi menurut saya ini tidak bisa menjadi alasan ketika sejak 2017 saja sudah 30% perempuan, kok malah mundur ketika di 2026 atau nanti 2029, kan begitu, Mas.
2: Okay.
3: Justru ketika PMK 128 ini menjadi penguat bagaimana berdemokrasi yang inklusif, bagaimana penyetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, walaupun sekali lagi sebetulnya jumlah laki-laki perempuan kan hampir sama ya, 50%
2: sama,
3: kan
2: sebetulnya.
3: Yeah. Kalau ada yang dalam tanda kutip yang menolaknya, sebetulnya kenapa harus 30? Harusnya kan 40% kan,
2: nah,
3: begitu.
2: Betul.
3: Kok malah turun lagi? Kok jangan 30 lah, 20-an begitu.
2: Betul.
3: Justru itu kemunduran. Jadi menurut saya kesiapan itu harus dimulai sebetulnya sejak dulu ketika beberapa evaluasi yang muncul pas putusan MK dan sebagainya. Bahkan ketika itu kemudian diloloskan oleh KPU, justru kita yang kena kode etik, Mas.
2: Iya.
3: Yang tadi saya sampaikan.
2: Betul.
3: Dua kali kode etik ketika putusan 2023,
2: iya,
3: kemudian 2024 di Gorontalo 6 itu menjadikan DKPP memutuskan bahwa KPU itu bersalah untuk di selanjutnya diberikan sanksi,
2: ya?
3: Peringatan keras.
2: Oke. Okay.
3: Iya.
2: Bisa enggak sih, Mas, ini menjadi senjata bagi partai oposisi untuk menggugat hasil pemilu jika partai penguasa gagal memenuhi kuota?
3: Saya kira bukan dibuat oleh siapa, tetapi masyarakat pun bisa memberikan justifikasi penilaian bahwa oh ternyata ini belum 30% loh.
2: Yeah.
3: Nah, jadi nanti KPU dalam hal ini Sipol pasti akan menyampaikan secara terbuka terkait dengan berapa persen calon yang masuk di situ. Minimal misalkan tidak muncul ataupun mereka itu tidak melihat itu, mereka bisa menghitung, Mas.
2: Iya.
3: Ketika calonnya 9, ya berarti minimal perempuannya harus ada 3.
2: Iya,
3: kan begitu. Hal-hal itu bisa menjadi
2: perhitungan
3: dari masyarakat secara umum.
2: Kalau menurut Mas Fat nih,
3: ya,
2: apa yang lebih diutamakan partai? Memenuhi kuota 30% atau memenangkan kursi?
3: Saya kira peserta pemilu pasti akan memenangkan kursi.
2: Butuhnya kursi yang menang, ya.
3: Kan begitu. Tetapi sekali lagi, persentase 30% perempuan yang itu sudah konstitusional harus dilaksanakan oleh partai.
2: Oke.
3: Jadi tidak bisa meninggalkan 30% itu. Kalau misalkan saya ngejar kursi nih, misalkan yeah. partai politik ngejar kursi hanya laki-laki semua misalnya.
2: Iya, yeah. yang penting menang ini soalnya.
3: Yang penting menang misalnya.
2: Itunya menang gitu.
3: Tetapi sanksinya adalah di dapil tersebut, partai tersebut karena tidak ada 30% akan dicoret dari perolehan kursi.
2: Bahaya juga ya berarti ya.
3: Iya kan? Mereka mau banyak kursi tapi ternyata malah dicoret.
2: Iya, karena kan tidak ada keterlibatan betul. 30% perempuan itu.
3: Jadi,
2: ya.
3: Jadi justru merugikan dari partai tersebut kan iya. begitu.
2: Kalau menurut Mas Fad nih, ya. Di Pekalongan itu kan religius ya, ya dan betul. Agak patriarkis gitu ya. Nah, apakah pemilih benar-benar akan mencoblos caleg perempuan hanya karena ada kuota atau bagaimana?
3: Kalau melihat beberapa budaya yang ada di Kabupaten Pekalongan itu kan dulu ya 2004 itu menggembor-gemborkan pemimpin perempuan dan sebagainya. Yeah, yeah. Tetapi ketika berjalannya waktu ternyata pemimpin perempuan, kemudian contoh saja kepala desa yang perempuan juga sekarang banyak mas. Artinya hal tersebut sudah tidak menjadi konsumsi publik yang bisa menjadikan perempuan itu terduksi dari kepemimpinan ataupun calon pemimpin yang nanti akan kita pilih.
2: Oke. Okay.
3: Jadi menurut saya apapun itu yang penting adalah track record-nya, rekam jejaknya, kemudian visi misinya, kemudian apakah yang bersangkutan itu visioner atau tidak. Menurut saya seperti itu.
2: Oke, oke, oke. Bisa nggak sih Mas? Bisa dikatakan kalau misalnya masyarakat Indonesia itu dengan adanya entah itu kuota pemilih 30% untuk perempuan dan lain sebagainya, bisa dikatakan bahwa rakyat Indonesia secara umum sebetulnya belum siap untuk memilih pemimpin perempuan dalam jumlah besar gitu.
3: Sebetulnya memang tidak ada jaminan sekali lagi. Yeah. Perempuan pun juga tidak dalam tanda kutip tidak mesti mengangkat isu gender keterwakilan perempuan kan begitu kan.
2: Yeah.
3: Perempuan juga harus tidak juga serta-merta dia itu mengangkat martabat perempuan sendiri. Tetapi minimal putusan MK ini mengatur siapa yang mendapatkan kesempatan menjadi calon.
2: Oke. Okay.
3: Jadi calonnya itu ketika 30% perempuan maka yang dicari oleh partai politik kalau belum tercapai 30% perempuan adalah perempuan-perempuan yang dianggap dalam tanda kutip mampu dan kompeten untuk menduduki DCT yang nanti bisa dipilih oleh rakyat.
2: Oke, oke, oke. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, apakah kuota ini justru memaksa perempuan untuk masuk ke dunia politik tanpa perlindungan dari kekerasan berbasis gender, Mas?
3: Ya, terkait menurut saya begini, Mas. Perempuan ini punya hak yang sama untuk bagaimana memajukan Indonesia, melakukan pembangunan di Indonesia, mempunyai kewajiban untuk bagaimana ikut membangun demokratisasi di Indonesia, pembangunan di Indonesia. Jadi kita justru dengan adanya 30% perempuan ini menjadikan harkat, martabat dan juga inklusivitas perempuan itu juga terangkat. Menurut saya begitu, Mas.
2: Kalau misalnya nih, caleg perempuan yang terpilih itu justru lebih patriarkis daripada laki-laki dalam mengambil kebijakan seperti apa? Ini susahnya kan di situ kan ya. Kita pengennya itu ada perempuan keterlibatan perempuan betul. 30% tapi malah justru patriarkis, repot lagi nih.
3: Iya. Makanya betul
2: tadi wakil rakyat tidak mewakili rakyatnya gitu kan.
3: Makanya tidak ada jaminan perempuan pun akan mengembangkan jiwa patriarkis dan juga tadi kesetaraan gender perempuan.
2: Iya.
3: Justru mungkin sebaliknya, tetapi putusan MK ini justru menjadikan membuat wadah agar perempuan-perempuan yang hebat yang ada di masyarakat itu punya hak yang sama seperti laki-laki yang lain untuk bisa dijadikan pemimpin. Terkait dengan calonnya itu apakah yang bersangkutan itu adalah justru tidak membawa kesetaraan gender dan sebagainya justru itu masalah lagi, tetapi bukan itu yang dimaksud oleh PMK 128 itu adalah membuka wadah sebesar-besarnya untuk perempuan bisa ikut keterwakilan dan keterlibatan untuk membangun Indonesia.
2: Iya. Ini sebetulnya kalau misalnya kuota 30% itu jatah atau apa sih Mas ya? Ini sebetulnya yang usul siapa sih Mas awal-awalnya?
3: Kalau melihat berarti UU 7
2: ini, cewek ini udah di belakang aja masa gitu kan.
3: Nah, justru kesetaraan gender yang tadi perempuan harus masak, kemudian perempuan harus di belakang itu justru ternyata mundur saat penjajahan kembali kan begitu.
2: Gitu ya.
3: Kesetaraan gender, Ibu Kita Kartini sudah menyampaikan itu, kemudian Dewi Sartika juga menyampaikan itu, mengangkat itu. Jadi menurut saya justru ini menjadikan apa namanya, demokratisasi di Indonesia itu akan lebih semakin bagus ketika perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip, kalau melihat psikologi perempuan kan mereka itu perasa. Kemudian baperan apa namanya? Ya, baperan. Tetapi sekali lagi dia itu mungkin mempunyai menurut ibu siapa itu dokter Dahlan ini, Dahlan itu ya. Aisyah Dahlan itu punya kata 10.000 yang harus dihabiskan.
2: Betul.
3: Kalau kalau kita misalkan ini laki-laki dan perempuan ini suami istri itu. Istri itu lebih cenderung bisa mengerem untuk dana pemasukan atau pengeluaran, Mas. Kalau laki-laki ada sedikit nakal, bilang sama istri, kemudian istrinya, oh aku gak bisa mas inilah, kita juga akan menyetop itu. Jadi justru wanita itu bisa menjadi penyeimbang. Ketika laki-laki yang rasional, sangat rasional, kemudian cenderung cuek, itu justru di apa namanya,
2: diimbangi
3: dengan perempuan yang perasa, kemudian keibuan dan sebagainya.
2: Baik, kita akan break dulu kawan. Kita akan melanjutkan lagi, tapi kita akan memunculkan sebuah lagu pilihan Mas Manu, saya yakin paling ciami ya. Kita break dulu, kita menikmati pesan-pesan berikut ini dan satu lagu untuk Anda.
4: Rasika FM.
5: Pak, beli garam.
6: Ini Bu.
5: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
6: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
7: Beda dong Pak.
5: Bu Lurah.
7: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
8: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental dan penurunan kecerdasan.
9: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
10: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
8: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
6: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
10: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
11: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
12: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
13: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
12: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
14: Paket.
12: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
13: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
12: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
15: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
12: Nah, iki baru mantap, Bu.
13: Gaspol mana, Pak?
11: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
16: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
17: Baik guru.
16: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
18: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
16: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
17: Aduh guru,
16: kamu kenapa?
17: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
18: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo
14: cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Baik, kawan Rasika, kita masih berbicara pemilu santai lebih dekat berpihak di sesi yang 3 terkait masalah kuota bukan hanya sekedar K. Dan tentu saja masih bersama saya Bagus AA dan Mas Fathudin dari Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Kita akan melanjutkan lagi terkait itu. Nah, sekarang nih Mas, kalau misalnya ada pendapat bahwa dalam tiga periode misalnya kuota itu tetap 30%, tapi kualitas perempuan di DPR tidak meningkat, tidak mewakili perempuan, malah justru mungkin apakah nanti akan tetap dipertahankan Mas kuota ini, kebijakan ini?
2: Kalau melihat sekali lagi kan ini dasarnya adalah Undang-Undang 7 tahun 2017, keterwakilan 30% perempuan. Tetapi melihat itu kemudian dimunculkan di putusan MK yang dulu adalah administratif kemudian sekarang menjadi konstitusional harus dilaksanakan dengan adanya sanksi-sanksi tadi yang saya sampaikan. Jadi menurut saya justru ke depan pasti akan diberlakukan itu secara ketat Mas, karena melihat putusan MK itu sebelum 2024 itu justru ketika Gorontalo 6 misalkan contoh tidak melaksanakan itu 30% keterwakilan perempuan di dapil tersebut, justru dilaksanakan PSU. Iya kan? Jadi ketika itu tidak dilaksanakan oleh partai politik, walaupun sekali lagi misalkan perempuan juga tidak bisa pasti dipastikan untuk menjadi figur-figur yang bagaimana memikirkan perempuan, kemudian memikirkan bagaimana secara yang tadi disampaikan secara idealnya, tetapi sekali lagi minimal putusan MK ini menjadikan jembatan yang jembatan dan wadah bagi para perempuan-perempuan yang punya kompetensi, punya rekam jejak yang baik untuk bagaimana ikut memajukan di Kabupaten Pekalongan atau di Indonesia secara umum, Mas.
1: Kira-kira bisa nggak menurut Mas Fathudin kebijakan ini dihapus di masa yang akan datang jika memang terbukti tidak efektif dan justru malah mungkin bisa didukung oleh banyak partai, yang penting goalnya adalah menang, masalah perempuan itu nggak perlu dibatasi. Toh nantinya kalau ada perempuan yang pingin untuk menjadi politisi ya tinggal masuk aja untuk mencalonkan diri gitu.
2: Bisa-bisa saja, karena sekali lagi pengambil kebijakan pembuat undang-undang kan ada di tangan DPR dan juga pemerintahan begitu Mas. Tetapi kalau melihat track record yang semakin tiap pemilu itu semakin naik untuk DPR RI yang dari perempuan, kemudian kuota yang UU 7 2017 itu dibatasinya 30% perempuan, belum ada embel-embel sanksi, kemudian dijelaskan di MK ada embel-embel sanksi, saya kira justru ini pasti akan dipertahankan. Melihat sepak terjang perempuan ini di DPR RI, di DPR Kabupaten, Provinsi itu kan dalam tanda kutip masih kurang. Kalau melihat di data itu 22% Mas untuk yang pemilu ini. Jadi saya kira tidak serta-merta akan diputus kurang, tetapi saya mungkin akan dipertahankan terkait dengan 30% perempuan itu Mas. Menurut saya begitu.
1: Kalau KPU kan pasti beberapa waktu mungkin self renewal untuk belajar dan belajar dari beberapa daerah atau bahkan dari beberapa negara. Mungkin bisa disebutkan gak sih Mas, negara mana yang berhasil dengan kuota dan mana yang gagal? Apa yang bisa kita pelajari dalam hal ini?
2: Kalau pernah saya sampaikan itu, kita itu hampir sama dengan Argentina.
1: Messi 30%
2: perempuan itu. Jadi justru kita itu ketika kuota 30% perempuan itu justru dianggap lebih baik untuk bagaimana menjaga dan juga mengerem terkait dengan beberapa hal kerasionalitasan laki-laki, kemudian cuekannya laki-laki dan sebagainya. Jadi menurut saya justru ini menjadi bagian penting bagaimana demokrasi itu lebih baik dengan keterwakilan minimal 30% perempuan untuk bisa dipilih oleh masyarakat.
1: Menurut saya begitu Mas. Karena menurut saya selama ini saya menemukan beberapa caleg yang perempuan itu malah justru seakan-akan membeli atau dibeli oleh partai atau bahkan agak sedikit ayo maju, siapa tahu jadi justru perempuan itu didorong gitu loh, hanya untuk

0: memenuhi kuota saja. Apakah itu lebih baik daripada tidak ada kuota sama sekali, Mas?
1: Begini, untuk putusan MK ini kan berarti mewajibkan setiap dapil ini minimal 30% keterwakilan perempuan.
0: Ya.
1: Artinya partai tidak bisa kompensasi kekurangan di satu dapil, kemudian secara jumlah dikumulatifkan di sekabupaten misalkan ya. Tantangan berikutnya adalah menempatkan perempuan juga bisa adil mulai pola zipper yang tadi saya sampaikan, laki-laki, perempuan, dan seterusnya.
0: Ya.
1: Kemudian terkait dengan kembali ke tadi, kalau perempuan yang dipilih ini adalah seseorang yang dalam tanda kutip tidak bisa mewakili perempuan,
0: ya,
1: itu kan bukan kesalahan sistem, Mas.
0: Ya.
1: Sekali lagi kan bukan kesalahan sistem yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini secara konstitusional, bahwa persentase perempuan, apa namanya,
0: 30%
1: calon
0: itu,
1: itu adalah 30%, itu justru bukan dari situnya, tetapi itu adalah bagaimana negara hadir untuk memastikan hak perempuan itu bisa setara dengan, minimal setara dengan laki-laki.
0: Betul.
1: Terkait dengan bagaimana dia bisa dipilih dan juga memilih, kan begitu, Mas.
0: Jadi memang tujuan utamanya itu
1: iya, tujuan
0: bukan
1: utamanya
0: berarti
1: itu.
0: Apa namanya, untuk
1: wajib
0: membeli atau
1: perempuan, bukan,
0: bukan. Ini adalah penyetaraan gender.
1: Betul.
0: Bagaimana negara hadir bahwa perempuan punya hak untuk berpolitik.
1: Betul,
0: kan gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Closing statement, Mas, sebelum kita berpisah di Berpalekat untuk siang hari ini.
1: Oke, teman pemilih yang berbahagia, demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pemilu, tetapi juga siapa yang diberi kesempatan untuk ikut bertanding. Putusan MK 128 terutama telah membuka babak baru. Kini tugas kita sebagai masyarakat, sebagai penyelenggara, sebagai warga negara Indonesia yang baik, bersama untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya memenuhi angka saja, melainkan menghadirkan kualitas yang memperkuat demokrasi di Indonesia.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Siap. Terima kasih, Mas Fathudin, sudah hadir di studio. Walaupun apa namanya, kita bukan lagi tahapan, masuk tahapannya masih di 2027. Kita tetap berusaha untuk memberikan edukasi.
1: Betul.
0: Kepada pendengar.
1: Iya, artinya KPU juga tidak berhenti, tidak belajar terkait dengan putusan-putusan MK ataupun aktual-aktual yang terbaru, Mas.
0: Betul.
1: 30% perempuan ini kan muncul kemarin, belum di luar tahapan. Artinya kita sudah bedah ini, sudah bisa menyampaikan ini agar nanti ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat.
0: Betul.
1: Dan juga partai politik untuk bisa menyiapkan itu.
0: Betul. Dan
1: jadi
0: masyarakat
1: dini,
0: jadi
1: kan,
0: paham.
1: Betul, ya, Mas.
0: Jadi yang datang untuk menjadi caleg perempuan itu bukan asal-asalan saja.
1: Betul,
0: tapi
1: betul.
0: Ini diatur sedemikian rupa dan justru negara hadir untuk melindungi atau penyetaraan gender.
1: Betul.
0: Bagi perempuan.
1: Ya.
0: Oke, kawan Rasika, tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Rasika FM dan KPU Kabupaten Pekalongan. Saya Bagus AA pamit undur diri, mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 11 siang, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemprov Jawa Tengah meminta pemerintah kabupaten dan kota memitigasi berbagai persoalan serta aspirasi masyarakat agar segera ditindaklanjuti dan tidak mengganggu kondusivitas daerah. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seda Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar menegaskan, setiap kepala daerah wajib mengayomi warga dan merespon aduan dengan baik. Terkait warga Pati ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus, Iwanuddin menyebut pihaknya masih memantau informasi dari media sosial. Iwanuddin menegaskan penyampaian aspirasi dijamin undang-undang, namun harus dilakukan secara baik dan sesuai aturan. Sebanyak 7.500-an keluarga penerima manfaat bansos di Kabupaten Pekalongan terindikasi melakukan transaksi judi online dalam pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat hingga 26 Agustus baru 157 pemohon yang mengajukan klarifikasi atau sanggahan. Di Desa Bodas Karang Serang misalnya, sekitar 50 KPM terindikasi judi online. Sementara di Desa Kayu Geritan, Karanganyar, ada 18 KPM dari sekitar 200 penerima bansos yang terindikasi serupa. Namun, indikasi sistem tidak serta-merta berarti penerima bansos merupakan pelaku judi.

0: di online. Pemerintah desa masih memberikan kesempatan warga mengajukan sanggahan dan klarifikasi ke Dinas Sosial. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: 88.9 FM.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Jumat. Allahu Akbar.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan. Pada hari Jumat malam Sabtu, 4 September 2026, pukul 7:30 malam sampai dengan selesai, di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 49 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
0: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.

0: Bio7, double formula, double khasiatnya. Bio7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Teluweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri,
2: ya? Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
4: yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Rasika FM.
1: Double Perma, double khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih jenengan Budalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW Bitale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
3: Ngaten
2: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, ngaten, Bu?
3: Nggih, sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritanya pripun?
3: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sudah paket kali paket tiga paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, pun karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngaten, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat, pun terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol.
2: 15 botol.
3: Sakniki dibangun kula pucar.
2: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Terus duit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, kinerja kula sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados tinggal-tinggal salah sakit
2: itu. Matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: Bio 7. Dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7. Rasika FM.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
9: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
10: Bu Mas Rika.
9: Dalemipun pundi Bu?
10: Jolo Tundo Semangu.
9: Jolo Tundo
10: Semangu.
9: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
10: Nggih.
9: Pirsa saking pundi?
10: Saking radio.
9: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
10: Kaku.
9: Kaku-kaku ten pundi?
10: Niki cingklok.
9: Ten suku nggih.
10: Nggih, dengkul iki
9: nggih. Dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
10: Mboten.
9: Napa?
10: Cuma kaku
9: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
10: Sadi lumayan.
9: Sampun wonten perubahan, nggih.
10: Sampun.
9: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
10: Tiga.
9: Sekaping tiga, nggih, pagi siang malam ngoten.
10: Nggih.
9: Ah, rutin pun telas pinten botol?
10: Sekawan.
9: Sekawan rutin, nggih.
10: Nggih.
9: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
10: Nggih.
9: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
10: Nggih, sami-sami.
8: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit, khasiate sundel langit. Sumprit.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ben nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten
2: nggih.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, iya,
1: baru dikasih air ngoten nggih.
2: Iya,
1: cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekadus kulo. Nanti kita tetap
1: Alhamdulillah, nggih, Bu, nggih.

0: Bioseven, dobel performa, dobel khasiatnya. Bioseven.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bioseven. Yeah, Bioseven berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bioseven memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bioseven bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Clásica FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sinten?
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam,
2: Mas Nabila Perhado. Kali Bapak Sinten ini, Gigi?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1, RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, nanti nungguan. Sin, diderita apa nih, Mbak?
3: Awalnya sih, ceritanya setitan. Tapi dangu-dangu dadah suatu. Watung pun nonton bangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun rasakan ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus nonton Bio 7 nyupi sepindah, diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah nonton perubahannya.
2: Anen pun pinten botol ya terasnya?
3: Terasnya pun 3 asem sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahannya kata. Pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokoknya teng kamar, mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasanya iki pun jaget medal. Pun purun tenggene. Putune, ini melampah-melampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Ya, dan siapa yuswani bapaknya pindah bang ya?
3: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
2: Iya, belum dosaan. Nah, ini kagum masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun mbak, sarane pun?
3: Iya, anu ampun sileng ya, ampun nopong ya. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah. Nek niate tengah tini kok nyuwun obat, maka pasrah kali kustal, insya Allah menangi tombol.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Bu Darmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih, jenengan Bu Darmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, kata Bu?
3: Ini sampun.
2: Sampun, nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritanya pripun?
3: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tiga paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pade kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
3: Sehat.
2: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, gitu, gitu. Gitu, mungkin tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten tingkali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiyen itu kula lempakne niku kan 15
2: botol. 15 botol.
3: Sakniki juga pun kula pucal.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, dinten-dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak Bio 7 supados inggal-inggal saras sakit pun.
2: Nggih, matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: Bio7, double formula, double khasiatnya. Bio7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7. Rasika FM.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosepen di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosepen, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi? Nggih.
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki lho
1: nggih. Dengkul niku men. Kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten boto?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
2: nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kalau wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada tetapi, ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
5: Di Goyang Dangdut Rasika
6: yang dipersembahkan oleh Bio7, 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Penerima bantuan sosial di Kabupaten Semarang yang terindikasi terlibat judi online berpotensi kehilangan hak mendapatkan bantuan. Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengakui sudah menerima laporan adanya warga yang bansosnya tiba-tiba tidak lagi cair setelah terdeteksi aktivitas judi online. Namun Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menegaskan jumlah warga terdampak belum dapat dipastikan. Dalam sejumlah kasus, aktivitas judi online bukan dilakukan langsung oleh penerima bansos, melainkan bisa dilakukan anak atau cucu yang menggunakan kartu atau telepon seluler milik penerima.
2: Ada di Kabupaten Semarang juga ada. Saya jumlahnya nggak tahu karena itu per desa kelurahan ada yang lapor ada yang tidak gitu. Tapi ada. Kami mohon maaf kami belum bisa menyampaikan berapa jumlahnya. Tapi ada. Dan kalau ternyata itu kan ada orang tua yang menyampaikan saya mbah-mbah saya tidak tahu apalagi cucu tidak tahu. Ternyata itu kartunya itu yang membawa cucunya pakai HP-nya cucunya, kemudian cucunya itu yang main judol atau anaknya yang main judol, berarti kan itu memang benar-benar judol. Hanya karena itu terdeteksi, tapi yang menggunakan bukan mbahnya penerima, tapi anaknya atau cucunya begitu.
1: Selain judi online, perubahan status kesejahteraan atau desil juga bisa menyebabkan bansos tidak lagi diterima. Warga yang bansosnya tiba-tiba hilang diminta mengecek status data melalui operator desa atau kelurahan. Dinas Sosial Jawa Tengah mengakui masih menemukan data desil kesejahteraan warga yang tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pelaksana harian Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Istri Adi Widodo, mengatakan pihaknya beberapa kali menerima aduan dari masyarakat dan melakukan asesmen langsung ke lokasi. Hasilnya ditemukan sejumlah kasus ketidaksesuaian data, termasuk karena kondisi ekonomi keluarga yang sudah berubah namun belum terperbarui dalam data. Istri Adi menegaskan penentuan desil berada di tingkat pemerintah pusat, sehingga Dinsos daerah hanya membantu menjembatani dan mengkomunikasikan aduan masyarakat. Masyarakat diminta mengecek data melalui DTSEN atau menghubungi pendamping PKH di kecamatan jika merasa data desil dan bansos tidak sesuai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar.
2: Allah.

Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan. Pada hari Jumat malam Sabtu, 4 September 2026, pukul 7:30 malam sampai dengan selesai, di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam Rio Dio?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
1: Bu Lura.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski saklit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dieng Culture Festival atau DCF 2026 kembali digelar di Desa Dieng Kulon, Banjarnegara, 28 hingga 30 Agustus. Koordinator Umum DCF 2026, Ali Fauzi, bilang festival tahun ini kembali menggabungkan tradisi seni, alam, dan kehidupan masyarakat Dieng. Agenda yang paling dinantikan adalah ritual cukur rambut anak gimbal yang menjadi salah satu tradisi khas Dieng. Selain itu, DCF 2026 akan diisi diskusi kebudayaan, pertunjukan Kiai Kanjeng, festival kopi Dieng, serta jazz atas awan. Sejumlah musisi dan artis nasional juga hadir. Antusiasme wisatawan disebut tinggi dengan sejumlah penginapan di kawasan Dieng telah dibuking para pengunjung. Sektor pariwisata Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, sepanjang semester pertama 2026, jumlah kunjungan wisata mencapai 41,14 juta kunjungan. Jumlah itu naik 8,30% dibanding semester pertama 2025 yang mencapai 37,96 juta kunjungan. Kenaikan kunjungan ini turut menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha hotel, restoran, transportasi, destinasi wisata, hingga UMKM. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus memperkuat promosi dan mengembangkan destinasi wisata agar jumlah kunjungan terus meningkat, sekaligus mendorong wisatawan lebih lama tinggal di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih? Kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
4: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan pemilihan kepala desa atau pilkades tahap pertama di 140 desa akan digelar pada 14 Desember 2026. Saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang masih menyiapkan berbagai tahapan, termasuk menentukan jumlah TPS. Kepala Dispermardes Kabupaten Semarang, Suyana, menyebut TPS akan berbasis dusun dan diperkirakan total mencapai 900 TPS, dengan kapasitas sekitar 600 pemilih per TPS. Pilkades Kabupaten Semarang akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu 140 desa pada 2026, 44 desa pada 2027, dan 24 desa pada 2030.
2: 2026 140, yang 2 PAW, kemudian yang 2027 ini ada 44. Ya, kalau 44 berarti yang 2 PAW kalau jadi, ya ini masih menunggu musdes. Ya, kemudian tumbang desanya 2030 24 TPS-nya ini sesuai dengan Perpu 42 2022 kan berbasis dusun dengan minimal 1 desa 3, tapi tetap memperhatikan jumlah pemilih dan kondisi geografis.
1: Pemkab Semarang juga melibatkan Forkompinda, TNI Polri, hingga panitia di tingkat desa untuk menjaga seluruh tahapan pilkades berjalan aman dan kondusif. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Semarang Raya menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan masyarakat dan mengkritisi kebijakan pemerintah, meskipun aksi mereka pada Rabu lalu sempat diblokade aparat kepolisian. Presiden BEM UNES, Septia, menilai penyampaian aspirasi mahasiswa seharusnya diberikan ruang selama berlangsung tertib. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti persoalan daya beli, upah pekerja, konflik agraria, lingkungan, banjir, dan rob, hingga transparansi pengelolaan anggaran. BEM Semarang Raya menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Seriusan, indahnya. Seronok nian. Lagi ngopi-ngopi sore di situ, Bu. Cakep bener. Kalau ada mau lihat sunset di Marina, ada Bu Widi. Oke, siap. Makasih videonya, Bu. Ada cerita juga, monggo.
2: Lagi menikmati sunset ini di Marina.
1: Cakepnya, Bu.
2: Kita kasih videonya.
1: Iya, keren.
2: Sambil dengerin Mas Doni siaran.
1: Makasih, Bu.
2: Terima kasih.
1: Thank you, Bu. Beneran. Tapi emang beda ya, Bu. Ya, alhamdulillah sih bisa lewat video. Tapi kalau bisa langsung live on the spot tuh kayaknya keren banget. Siap, Bu Widi, makasih. Mbak Femi Ambarawa. Monggo, Mbak.
3: Selamat sore, Mas Doni.
1: Ji.
3: Untuk kemacetan di sekitar depan SMA 1 Tuntang ya, yang ada
1: tiang listrik
3: apa tadi?
1: Roboh.
3: Ambruk apa apa ya? Itu sudah terkondisikan, sudah ada petugas PLN.
1: Alhamdulillah.
3: Sudah lancar lalinnya ya, Mas. Ini barusan lewat.
1: Siap.
3: Di pukul 17.07.
1: Siap.
3: Gitu aja. Terima kasih.
1: Matur nuwun, Mbak Femi. Tadi mampir ngegecok dulu nggak? Pak Wima Lahadi Astawa. Ui, love the name. Pak Wima Lahadi Astawa. Monggo, Pak.
4: Selamat sore, Mas Yuda atau Mas siapa ini?
1: Aduh.
4: Melaporkan ya. Perjalanan Monggo. Dari Purwodadi menuju Semarang via Meranggen.
1: Oke.
4: Ada perbaikan jalan. Jadi bergantian jalur kanan dan jalur kiri. Tepatnya kalau dari Purwodadi setelah SD Negeri Jatilor.
1: Yeah.
4: Cukup panjang,
1: panjang ya.
4: Dan teman tetap bersabar, tetap semangat.
1: Matur. Makasih Pak Wima Lahadi Astawa. Saya membaca namanya mengeja ya, takut mengganggu keindahan Wima Lahadi Astawa. Oke, Jatilor kawan, antrean dua arah ya, cukup panjang. Tadi 1 kilo, 1,5 kilo dari arah Semarang ke Purwodadi 1,5 kilo ya, cukup panjang. Pak Afil Riyandi Kamonggo.
5: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan-kawan Rasika 1708 ini sampai TL Amantis. Pak Bowo berarti di belakang ya, Pak Kris sudah sampai di Semarang. Apakah ada ketersendatan Pak Kris? Matur suwun.
1: Secara umum sih tadi cukup kondusif ya, padat-padat biasa aja di... Sekarang udah aman sih, yang mau masuk simpang geduk banget aja itu agak-agak padat ya. Nah perkembangan baru, Raya Kaligawe, Terboyo, padat, Pasar Genuk, ini juga cukup padat. Mbak Femi, ada video. Ini dia jalurnya, oke. Jalur Tuntang, Beringin Tuntang. Oh ini lagi ditangani teman-teman PLN ya, tiang listrik yang roboh. Siap, udah kondusif. Siap. Pak Edi Arjono, monggo Pak.
6: Sore Mas Doni.
1: Sore.
6: Izin melaporkan.
1: Monggo.
6: Untuk kawasan Imam Bonjol yang menuju ke arah Tawang atau Poncol ini agak tersendat ya Mas. Ini banyak yang nggak benar ini. Banyak ya mereka yang slonang way.
1: Yeah.
6: Wah, repot nang ini iki. Matur suwun Mas Doni. Lalu lintas tersendat ya.
1: Siap.
6: Matur suwun Mas.
1: Yeah.
6: Mas Don update lagi untuk TL Imam Bonjol yang sebelah kanan masuk ke Jalan Pier Tendian ya.
1: Oke.
6: Okay. Itu tersendat ya Mas Doni, karena kan ada pengerjaan irigasi itu toh.
1: Oke.
6: Okay. Nggak tahu itu kapan ya Mas Don, punya informasi nggak untuk
1: sampai kapan gitu?
6: Untuk penyelesaian irigasi itu kira-kira berapa lama waktunya?
1: Oke.
6: Okay. Gitu ya Mas Don, tersendat ini.
1: Siap.
6: Dan banyak sekali orang yang seruntal-seruntul biasa. Matur suwun Mas Doni.
1: Nji.
6: Mas, ini kalau kawasan TL Imam Bonjol yang menuju ke Pier Tendean tidak ada polisi yang berjaga repot ini. Hmm. Atau disuruh mereka ndak padha ndak mau ngalah semua. Hmm. Termasuk aku. Gitu ya Mas Don, mungkin ya, apa ya pihak yang berwenang bisa apa? Bisa tahulah tentang kesulitan kita. Hmm. Ya karena ini kan juga ada proyek irigasi atau drainase ini. Mungkin mereka bisa apa menempatkan personilnya toh supaya bisa lebih teratur lagi untuk pengguna lalinya. Matur suwun Mas Doni.
1: Siap. Pier tendian yang mau lewat situ ada proyek drainase, emang agak padat nih, melambat ya. Yang penting emang jangan selonong-selonong sih, tertib ya karena emang ada proyek. Tahu sama tahu harusnya ya kan. Terus sama Imam Bonjol ke arah Poncol juga padat nih, agak antre juga, merambat. Mohon sabar, pelan-pelan. Pak Christian Raharjo, monggo Pak.
7: Siap Pak Afil. Ini sudah sampai Tugu Muda, sementara perjalanan overall aman, lancar.
1: Alhamdulillah.
7: Baik, karena sudah sampai Tugu Muda, berarti sebentar lagi sampai di rumah. Matur suwun sangat buat Bang Doni yang sudah mengawal, buat teman-teman yang belum sampai. Hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat sore. Happy weekend.
1: You too, sir. Thank you. Mau nyampe rumah, abis ini ada lagu khusus untuk Pak Kris dan yang mau nyampe rumah. Karena orang-orang tercinta sudah menunggu di sana. Pak Bo dulu monggo.
8: 17 lebih 13 saya sampai di entry tol Semarak di Lingkar Demak Mas Don. Tapi saya lewat konven saja Mas Don. Hmm. Tanggal tuis kali Mas Don. Untuk Pak Afil Yandika, benar Pak, saya di belakangin jenengan, mohon info-info sampai ke Sambiroto ya Pak. Ini Mas Don lanjut ini siarannya sampai jam 21 ini. Tidak ada sip 2 yang biasanya menggantikan ini. Matur nuwun.
1: Ya, saya bablas all the way sampai jam 9. Ibu Greta sama Bapak Julius semua lagi libur panjang. Pak Sejati, Mas Don, situasi lalu lintas dari Ungaran menuju Bawen, titik di batas kota Ungaran ramai, rapat, merambat begitu. Oke, Ungaran ke arah Bawen, titiknya di batas kota Ungaran. Ramai, rapat. Ini video.
6: Imam Bonjol yang sebelah.
1: Oke.
6: Masuk ke jalan
1: Tirtendian
6: ya.
1: Oke.
6: Itu.
1: Makasih videonya. Jadi yang mau lewat di apa tuh titik batas kota Ungaran ya. Makasih ya Pak Sejati untuk bergabung, berbagi kabar. Tetap hati-hati di jalan. Yang sudah mau masuk rumah, bentar lagi nyampe rumah, udah kebayang gimana indahnya nanti masuk rumah. Semoga tambah indah dengan komposisi ini. Oh, lagu legendaris lagi dari grup legendaris pula. God bless rumah kita. Anda masih mendengarkan Kelana Kota Rasika USA bersama Anda.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan

0: atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories. Sekarang setiap hari Minggu, jam 3 sore, waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.
2: Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan. Pada hari Jumat malam Sabtu, 4 September 2026, pukul 7:30 malam sampai dengan selesai, di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Proyek glowingisasi Jalan Raya Sukowati Sragen senilai 9,5 miliar menuai sorotan. Pasalnya penataan kawasan pusat bisnis tersebut turut menebang sejumlah pohon besar. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Sragen, Joko Suprianto, menyayangkan penebangan pohon tersebut. Menurutnya, pohon yang sudah besar dan rindang seharusnya tetap dipertahankan karena berfungsi memberi keteduhan. Sementara itu, Pemkab Sragen menjelaskan pemangkasan pohon dilakukan untuk menciptakan konsep area terbuka sekaligus memperkuat pencahayaan kawasan pada malam hari. Proyek ini juga mencakup penataan pedestrian, drainase, kabel, serta fasilitas bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Pemkab menargetkan proyek selesai 25 Desember 2026. Jalur pendakian Gunung Merbabu via Tekelan, Kabupaten Semarang akan ditutup sementara sepanjang September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Anggit Harsoyo, bilang penutupan berlangsung mulai 1 sampai dengan 30 September untuk pemeliharaan dan penataan jalur. Selama penutupan, petugas akan memasang tali pengaman di sejumlah titik rawan, terutama antara pos 4 hingga puncak Kenteng Songo. Pembersihan sampah di sepanjang jalur dan area kem, serta penataan organisasi Karang Taruna juga akan dilakukan. Sementara itu, jalur Wekas di Kabupaten Magelang ditutup hanya pada 5 September 2026 karena digelar event Merbabu Trail Run. Pengelola mengimbau calon pendaki menyesuaikan jadwal atau memilih jalur lain yang dibuka, serta wajib melakukan booking online sebelum mendaki. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Belum lama ini, media sosial ramai membahas perselisihan gara-gara satu slot parkir kosong. Seorang pengendara sudah diarahkan.
2: Rasika FM.

0: Kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Razika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan. Pada hari Jumat malam Sabtu, 4 September 2026, pukul 7:30 malam sampai dengan selesai, di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa

0: ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاد الحاجة يا الله وقابل الذنوب والحاديات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang dada dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
1: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, piye to iki? Jare promo.

0: kok metune kaya kiye barange. Aduh.
1: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: Tima IDW, lare wangi rendi mbak.
4: Mbak Siti pok.
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
7: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Penerima bantuan sosial di Kabupaten Semarang yang terindikasi terlibat judi online berpotensi kehilangan hak mendapatkan bantuan. Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengakui sudah menerima laporan adanya warga yang bansosnya tiba-tiba tidak lagi cair setelah terdeteksi aktivitas judi online. Namun Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menegaskan jumlah warga terdampak belum dapat dipastikan. Dalam sejumlah kasus, aktivitas judi online bukan dilakukan langsung oleh penerima bansos, melainkan bisa dilakukan anak atau cucu yang menggunakan kartu atau telepon seluler milik penerima.
2: Ada di Kabupaten Semarang juga ada. Saya jumlahnya nggak tahu karena itu per desa kelurahan ada yang lapor ada yang tidak gitu. Tapi ada. Kami mohon maaf kami belum bisa menyampaikan berapa jumlahnya tapi ada. Dan kalau ternyata itu kan ada orang tua yang menyampaikan saya mbah-mbah saya tidak tahu apalagi cucu tidak tahu. Ternyata itu kartunya itu yang membawa cucunya pakai HP-nya cucunya, kemudian cucunya itu yang main judol atau anaknya yang main judol, berarti kan itu memang benar-benar judol. Hanya karena itu terdeteksi, tapi yang menggunakan bukan banyak penerima, tapi anaknya atau cucunya begitu.
1: Selain judi online, perubahan status kesejahteraan atau desil juga bisa menyebabkan bansos tidak lagi diterima. Warga yang bansosnya tiba-tiba hilang diminta mengecek status data melalui operator desa atau kelurahan. Dinas Sosial Jawa Tengah mengakui masih menemukan data desil kesejahteraan warga yang tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pelaksana harian Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Istri Adi Widodo, mengatakan pihaknya beberapa kali menerima aduan dari masyarakat dan melakukan asesmen langsung ke lokasi. Hasilnya ditemukan sejumlah kasus ketidaksesuaian data, termasuk karena kondisi ekonomi keluarga yang sudah berubah namun belum terperbarui dalam data. Istri Adi menegaskan penentuan desil berada di tingkat pemerintah.